0: Radio Suara Jombang.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
0: Radio Suara Jombang.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
0: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."

0: Radio Suara Jombang.
1: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan. Sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo, selamat pagi semuanya Mitra Radio Suara Jombang FM. Senang sekali bisa hadir lagi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, hari Rabu. Waktunya kita bahas-bahas tentang kesehatan di Radio Podcast Pojok Kesehatan, kerjasama antara Radio Suara Jombang FM, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dengan Dinas Kesehatan ya. Dan tentu saja di pagi ini saya juga akan ajak Anda untuk bergabung melalui jalur telepon 871717, jalur WhatsApp maupun juga di kolom komentar bagi Anda yang menyimak siaran kami melalui channel YouTube at Radio Suara Jombang. Semoga dalam kondisi yang selalu sehat, kalaupun misalnya hari ini masih berjuang untuk melawan rasa sakit dalam diri Anda, semoga segera diberikan kesembuhan dan juga kembali sehat seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Saya Ninda Ahmad, selama sekitar 45 menit ke depan yang akan memandu jalannya Radio Podcast Pojok Kesehatan kali ini yang mengangkat tema tentang kenali ISPA cegah sejak dini. Sebuah penyakit yang biasanya muncul pada saat-saat musim pancaroba, pergantian musim yang kita rasakan di beberapa waktu terakhir ini, atau pada saat musim ekstrim. Di Kabupaten Jombang saya tadi sempat melihat, wah, ada sudah cukup banyak ya di tahun 2026 ini kasus ISPA, yang nyatanya ini juga menjadi satu hal yang perlu untuk kita waspadai. Nah, sejauh mana ISPA itu berbahaya bagi kesehatan kita? Kita akan update, kita akan gali informasi lebih mendalam bersama dengan kawan-kawan dari Dinas Kesehatan. Pagi ini yang hadir adalah dari Promkes Puskesmas Gambiran, Mbak atau Ibu Sis Singgih Yulia W. SKM. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Sis.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Sehat, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat luar biasa. Yeah. Matur nuwun. Dan ngomongin tentang ISPA, ini adalah sudah pasti ya penyakit yang ada kaitannya dengan paru-paru. Kemarin itu saya sempat mendengar juga, karena di kasus-kasus kebakaran di Kalimantan itu, itu katanya juga kasus ISPA meningkat cukup tajam gitu.
1: Iya, karena kan salah satunya kalau di Kalimantan kan lebih itu ya terpapar sama asap.
0: Asap.
1: Iya, nah disebabkan asap. Dan untuk ISPA sendiri itu kan infeksi saluran pernafasan akut seperti itu. Jadi untuk penyebabnya juga salah satunya dari terpapar oleh asap, ya asap, debu seperti itu. Jadi lebih rentan memang kalau kita terkena asap, terpapar asap yang lebih banyak, itu juga otomatis kan juga mengganggu saluran pernafasan kita seperti itu. Jadi kemungkinan besar terkena ISPA itu juga lebih tinggi seperti itu.
0: Gitu ya, jadi kalau ada kasus seperti kebakaran itu, maka resiko muncul terkena penyakit ISPA itu juga sangat besar.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Karena kan langsung itu ya kita otomatis kan menghirup menghirup asapnya tersebut. Nah, itu juga kan mempengaruhi ke sistem saluran pernafasan kita. Nah,
0: itu kalau di dunia medis kan istilahnya ISPA gitu ya.
1: Iya.
0: Bu Sis, kalau orang awam itu bilangnya apa biasanya?
1: Biasanya kalau orang awam itu menyebutnya dengan sesak nafas seperti itu.
0: Oh,
1: iya.
0: Sesak itu, nafas
1: iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Itu bahasa kerennya ISPA.
1: Iya, bahasa ya medisnya itu ISPA seperti itu.
0: Infeksi saluran pernafasan akut.
1: Iya, tadi seperti Mbaknya jelaskan tadi yang di awal itu kan paru-paru ya. Nah, enggak, jadi beda sama paru-paru.
0: Oh,
1: ya, ISPA ini apa ibaratnya sebelum ke paru-paru. Iya, jadi ISPA itu yang diserang adalah saluran pernafasannya. Kalau paru-paru itu nanti sudah ke pneumonia bronkitis itu.
0: Oh, jadi itu beda banget ya.
1: Beda, iya, beda banget.
0: Berarti
1: itu
0: ini yang masih ringan.
1: Iya, ibaratnya
0: penyakit yang masih ringan gitu. Enggak boleh bilang gitu sih.
1: Iya, enggak boleh.
0: Enggak boleh bilang gitu.
1: Pun juga memang kalau orang awam itu ya mesti batuk biasa. Nah, tapi jangan disepelekan batuk ini. Kalau misalkan satu hari, dua hari, oke. Kalau misalkan batuknya berlanjut sampai beberapa hari, nah itu kan juga harus segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan yang terdekat seperti itu. Iya.
0: Jadi jangan... ISPA ini sebenarnya penyakit gimana? Penyakit yang kayak gimana yang bisa dijelaskan?
1: Iya, jadi ISPA sendiri adalah infeksi yang menyerang saluran pernafasan. Nah, ini yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri.
0: Oh, ya. Gitu.
1: Seperti itu. Ya, jadi banyak kasus infeksi saluran pernafasan itu sendiri yang disebabkan oleh virus. Ya, sehingga tidak selalu membutuhkan antibiotik kalau misalkan tidak akut. Ya, misalkan batuknya.
0: Itu yang disebabkan oleh virus.
1: Iya. Oleh virus.
0: Jadi nggak butuh antibiotik.
1: Iya, kalau misalkan terkena ispanya itu tadi apa dalam waktu yang tidak lama, misalkan batuknya satu hari, dua hari sudah mereda, sudah mendingan itu. Kalau misalkan batuknya sampai 5 hari ke atas, nah itu kan juga kita harus memeriksakan kondisi kita seperti itu.
0: Kalau yang disebabkan oleh bakteri, gimana Bu Sis?
1: Iya sama.
0: Apa bedanya itu?
1: Sama, kalau misalkan bakteri kan itu tadi ya sudah apa mengenai ke paru-paru, ya itu menyebabkan apa pneumonia, bronkitis. Nah itu itu berarti kan yang sudah perlu penanganan lebih lanjut. Nah, adapun gejalanya ISPA sendiri itu kan diawali dari batuk, kemudian kadang itu disertai sama flu juga, radang tenggorokan. Nah, seperti itu. Kemudian badan terasa lemas, demam, pusing. Nah, kalau sudah akut biasanya juga disertai sama sesak nafas. Itu gejalanya ISPA mulai dari yang ringan sampai yang akut.
0: Jadi
1: itu.
0: Biasanya kalau orang sakit itu demam gitu ya, ya greges gitu ya. Loh kok terus moro-moro watuk gitu misalnya.
1: Ya.
0: Loh kok terus moro-moro nek bengi kok sesek gitu ya.
1: Iya.
0: Itu harus diidentifikasi. Maksudnya kita harus waspada kalau udah kayak gitu.
1: Iya.
0: Loh keroanku kok loro.
1: Iya gitu.
0: Kayak gitu. Ini harus waspada kalau udah kayak gitu.
1: Iya, kalau seperti itu kan ya kita harus waspada dan juga harus segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan.
0: Saya jadi ingat ini gejala-gejala kayak COVID ini. Oh beda ya?
1: Beda, iya. Beda kalau COVID itu kan juga apa ya, nggak bisa dikatakan ISPA kalau COVID itu.
0: Nggak ya. Sama ya?
1: Nggak sama, jadi ingat. Kejadian beberapa tahun yang lalu, ya yang lagi booming waktu itu.
0: Kan itu ada batuk, ada demam, ada pilek, terus ada sesaknya juga, sakit tenggorokan.
1: Iya, itu tapi kan
0: tapi
1: apa
0: beda, ya?
1: Beda? Itu kan yang malah akut itu ya, malah yang kondisinya yang lebih parah. Sama satu lagi, kalau misalkan daya tahan, yang penting adalah daya tahan tubuh kita itu sama. PHBS, ya penerapkan pola hidup bersih dan sehat itu memang yang penting. Kita harus sering-sering cuci tangan, itu juga penting. Kayak habis megang meja ataupun apapun itu juga harus kita cuci tangan dulu sebelum.
0: Itu kan sama kayak COVID itu.
1: Iya, memang apa pertama memang semuanya dari apa segala jenis penyakit ya, tidak hanya ISPA itu kita harus menerapkan PHBS itu yang penting, iya itu poin yang terpenting sih seperti itu.
0: Terus Bu Sis, siapa yang lebih berisiko untuk terkena ISPA itu?
1: Yang lebih berisiko yang terkena ISPA adalah bayi, kemudian balita, ibu hamil, lansia seperti itu, orang yang apa dengan penyakit kronis, mungkin apa penyakit penyerta ya, seperti misalnya diabetes, kemudian apa itu hipertensi. Nah itu juga yang perlu diwaspadai karena kan daya tahan tubuhnya apa mereka itu kan juga sangat-sangat itu ya rentan, gitu, sangat rentan, jadi lemah juga, itu juga pemicu untuk itu tadi penyakit-penyakit ya apa selain ISPA juga itu sih bisa yang lainnya juga kayak COVID. Nah, dulu COVID itu kalau misalkan ada penyakit penyertanya itu juga kan makanya kondisinya kalau apalagi tidak fit ya, tidak stabil, itu kan juga cepat ngedrop badannya. Jadi seperti itu.
0: Jadi daya tahan tubuh itu menjadi apa ya, benteng gitu ya,
1: Bu Sis, ya. Iya, apalagi sekarang kan musimnya seperti ini ya, musim pancaroba ini lagi masuk ke Indonesia, musim pancaroba ini juga kita harus apa, penting untuk menjaga stamina tubuh. Sama stamina tubuh untuk itu tadi, apa, agar kita tidak mudah juga terjangkit sama itu tadi, ISPA dan penyakit-penyakit yang lainnya. Seperti itu.
0: Bu Sis, kalau misalnya udah terkena ISPA terus dibiarin, nggak segera diobati karena masih ngerasa bisa apa ya, tubuhnya masih tahan terhadap gejala-gejala itu, apa yang terjadi?
1: Kalau tubuhnya apa, kita tidak fit ya, melemah itu, misalkan batuk. Nah, batuk itu kan juga kita apa, bisa jadi demam, ditambahi demam, kemudian badan menjadi lemas seperti itu. Jadi makanya untuk selain vitamin itu juga kan dari pola makan juga, pola makannya itu juga harus yang sehat, harus yang bergizi, seperti itu. Pertama, perbanyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi.
0: Tapi seberapa lama sih sebenarnya virus atau bakteri ketika masuk ke dalam tubuh kita kemudian akhirnya sampai memunculkan gejala itu tadi? Butuh waktu berapa lama itu?
1: Untuk butuh waktu berapa lamanya ya, itu tadi tergantung sama
0: kekebalan tubuh.
1: Kekebalan tubuh ya, kekebalan tubuhnya orang kan juga masing-masing. Ya, kekebalan tubuhnya orang itu masing-masing. Jadi ada yang 3 hari itu belum sembuh, ada yang sampai 5 hari, 1 minggu itu juga batuknya itu malah ada yang sudah mendingan, ada yang semakin parah seperti itu ya. Kalau kondisi badan kita tidak begitu fit, itu kan juga apa, mempengaruhi sama itu tadi, daya tahan tubuhnya kita kalau melemah itu, itu kan juga virusnya itu ibaratnya kan betah ya, betah di tubuh kita itu, seperti itu.
0: Gitu ya. Rata-rata berapa hari?
1: Rata-rata berapa hari? Berapa harinya? Biasanya ya enggak sampai seminggu, itu sudah anu sih,
0: parah atau sudah gimana?
1: Kalau sudah lebih dari 1 minggu itu ya sudah dikatakan parah.
0: Iya.
1: Kalau sudah lebih dari 1 minggu, kalau misalkan sebelum 1 minggu, nah itu kan juga apa, ya termasuk ringan lah seperti
0: masalahnya
1: itu.
0: Masalahnya tuh kan gini loh Bu Sis, kadang itu ada kebiasaan yang tidak boleh dilanjutkan sebenarnya di masyarakat kita. Itu kalau nggak parah banget,
1: itu tidak periksa.
0: Nah itu loh masalahnya, itu gitu. Kalau nggak sampai badannya lemes, awaknya lemes, kayak sok lapo-lapo, itu nggak bakalan budal. Periksa nang puskesmas kayak gitu, Bu.
1: Iya, betul.
0: Masalahnya itu.
1: Iya, banyak sekali dijumpai masyarakat itu. Apalagi saya kan setiap bulannya itu juga di puskesmas itu bagian posyandu, bagian posyandu. Jadi memang kalau misalkan ada lansia contohnya, ada lansia yang konsultasi itu kok batuknya udah berapa hari Mbah, seperti itu misalkan. Nah itu
0: jawabannya
1: itu iya, ini sudah 1 minggu. Lah 1 minggu kok belum diperiksakan gitu. Kemudian enggak, niki watuke tambah nemen, maksudnya baratnya agak parah. Nah itu kan ya sebelumnya kenapa tidak langsung ke puskesmas? Wong batuk biasa loh. Makanya kan kadang persepsinya masyarakat juga ini yang terkait misalkan ya kayak batuk, flu itu juga sampai demam. Itu kalau memang tidak, ya ibaratnya itu tadi, tidak parah itu, masyarakat ini juga agak sulit ya untuk periksa ke fasilitas kesehatan.
0: Makanya itu, ukuran parah atau tidak parahnya itu seperti apa gitu kan. Nah, sebagaimana DB
1: dan juga apa ini, kadang itu masyarakat itu benar batuk, flu, tapi juga mereka itu sulit kadang untuk misalkan kita itu apa, menyarankan, menganjurkan untuk memakai masker. Untuk memakai masker itu. Makanya kadang itu saya gini, ingat dulu zamannya COVID, Mbah. Nah, COVID kan juga kita harus pakai masker kan setiap hari. Nah, ini juga kan apa memang gejalanya tidak separah COVID, tapi kan juga apa Mbahnya kan juga punya hipertensi. Kadang ada yang punya diabetes. Ya, nah, itu kan juga harus diwaspadai, harus benar-benar dijaga. Makanya kalau batuk sama flu itu harus memakai masker meskipun di dalam rumah, apalagi kalau di dalam rumah itu ada balita. Nah, itu kan juga rentan. Daya tahan tubuhnya juga masih lemah.
0: Betul banget.
1: Jadi kan memang harus memakai masker kayak gitu. Terus kadang ya ada mbahnya itu yang oh nggih besok saya ke puskesmas gitu. Jadi ya kita sebagai tenaga kesehatan, apalagi yang berkecimpung langsung di itu ya di masyarakat, itu setiap bulannya itu memang kita itu harus ibaratnya itu tidak boleh lelah lah untuk mengingatkan masyarakat.
0: Betul.
1: Ya untuk apa tidak takut untuk periksa, tidak takut untuk periksa, ibaratnya seperti itu.
0: Biasanya saran dari petugas kesehatan itu kan gini, kalau panas, badannya panas, apapun itu pokoknya panas, demam sudah 3 hari, maka harus segera periksakan gitu ya. Harus segera periksakan kalau demamnya sudah 3 hari. Jadi sebenarnya patokannya itu kan Bu, Bu Sis, pokoknya nek wis awake panas, tolong dino kak mudun-mudun, lang budal, dicek, dicekkan ke pusat layanan kesehatan gitu, di puskesmas gitu kan.
1: Ke puskesmas terdekat, kalau misalkan, kadang kan puskesmas juga kan tidak ada yang tidak 24 jam ya, dan tidak 24 jam ya mungkin kan bisa periksa ke bidan juga bisa, tidak harus ke puskesmas seperti itu. Jadi harus ke tenaga kesehatan
0: sehingga jangan sampai datang ke puskesmas kondisi sudah parah.
1: Sudah parah.
0: Akhirnya kemudian telat.
1: Telat penanganannya.
0: Telat penanganan dan itu bahaya gitu kan.
1: Iya, bahaya sekali. Itu tadi.
0: Oh,
1: yang digaris bawahi apabila ada yang punya penyakit penyerta, nah itu kan juga yang perlu selalu kita ingatkan ya.
0: Seperti itu. Ya, jadi ISPA itu tidak hanya berisiko ke anak-anak saja, tapi lansia, ibu hamil, orang dengan penyakit kronis ini ini juga sangat rentan untuk terpapar ISPA.
1: Iya, betul.
0: Kayak gitu.
1: Ya benar. Apa kayak misalkan kita kalau apa batuk tetapi daya tahan tubuhnya kita itu masih kuat, itu kan apa biasanya juga batuknya kan tidak lama.
0: Cepat sembuh.
1: Iya, gitu ya? Cepat sembuh itu. Itu kayak saya ini juga punya alergi. Punya alergi saya ini juga. Alergi terhadap makanan. Jadi saya misalkan batuk, terus saya makan makanan misalkan es. Nah, es saya juga kan alergi sama es ini. Kalau saya lagi batuk dan saya minum es, nah itu apa yang terjadi? Kan bisa batuknya juga semakin parah. Ya, itu. Jadi poin yang terpenting juga itu harus dari kesadaran diri sendiri juga itu penting. Jadi misalkan kalau punya alergi seperti alergi makanan, minuman, ataupun alergi debu. Nah, alergi debu seharusnya kita itu juga sudah bisa mengantisipasi agar alergi tersebut tidak semakin parah. Nah, seperti itu, kayak saya alergi sama makanan, minuman. Kalau misalkan saya kondisi badan saya tidak fit, ya saya menghindari makan minuman tersebut agar tidak tadi tidak parah, tidak ispa, sampai ispa seperti itu.
0: Terus apa hubungannya orang yang punya alergi dengan penyakit ispa?
1: Loh, ada hubungannya. Iya.
0: Gimana itu?
1: Iya, kayak saya
0: keterkaitannya.
1: Iya, kalau saya itu tadi kan alergi sama makan minuman. Kalau misalkan alergi debu. Ya, alergi debu itu kan juga kadang kan awalnya disertai batuk. Nah, batuk misalkan tidak memakai masker, nah itu kan juga bisa sesak nafas.
0: Oh.
1: Ya, kan bisa sesak nafas.
0: Jadi orang yang punya alergi itu akan lebih mudah atau lebih rentan terkena ISPA.
1: Iya, betul.
0: Oh.
1: Seperti itu.
0: Okay,
1: saya kan itu tadi batuk, kemudian radang saya ini kambuh, radang tenggorokan. Nah, itu kalau batuknya ibaratnya kalau bahasa Jawa jegil ya, batuknya yang batuk banget itu itu kan akhirnya juga nafas saya kan kadang ngos-ngosan.
0: Yeah.
1: Nah, seperti itu. Nah, ini saya juga bisa dikatakan juga apalagi musim pancaroba seperti ini kalau misalkan itu tadi gejalanya muncul, ya bisa dikatakan
0: resikonya lebih tinggi gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, okay.
1: Seperti itu. Jadi ya bisa dikatakan saya

0: saran apa yang penyidangan sampaikan kepada pasien yang terserang ISPA itu agar penyembuhan bisa lebih cepat?
1: Oh iya. Nah, untuk pencegahan apa ISPA sendiri itu tadi yang saya katakan di awal, harus menerapkan pola PHBS.
0: Itu sebelum pencegahan, Bu Sis. Sebelum pencegahan, pengobatannya. Pas waktu pengobatan.
1: Waktu pengobatan, nah setiap orang kan juga beda-beda.
0: Artinya saran yang penyidangan sampaikan, yang perlu dilakukan untuk mempercepat penyembuhan itu apa? Selain obat dari dokter.
1: Oh, ya itu tadi kalau misalkan kita lagi batuk atau flu, harus memakai masker. Nah, harus memakai masker itu yang terpenting. Kemudian kita itu juga harus sering cuci tangan. Ya, cuci tangan sebelum melakukan aktivitas, sebelum ke kamar mandi, itu kemudian sebelum makan, sesudah dari kamar mandi, sama sesudah melakukan aktivitas. Itu memang kita harus sering cuci tangan. Cuci tangannya pun harus pakai air mengalir dan memakai sabun. Iya, karena apa? Kadang kan kita banyak juga temui ya di masyarakat itu, mungkin di bawahnya apa itu, kerannya masyarakat itu ada timba. Ada bak kecil biasanya. Nah, biasanya
0: dicelup nom.
1: Iya, biasanya cuci tangannya kan hanya epek-epek. Nah, seperti itu. Nah, itu kan juga mulek itu. Benar, misalkan kita tidak tahu. Yang sebelumnya itu yang cuci tangan itu siapa saja di situ. Iya, kadang juga ada masyarakat itu yang paham, kadang ada yang agak susah dibilangin jadinya. Anu kayak gini tuh sudah bersih kok Mbak. Nah itu, nah itu jadinya kan kita okay. Seperti itu kan dibak, misalnya dibak itu kan juga mulek itu apa bakterinya, virusnya mulek di situ. Kalau misalkan air mengalir, kemudian kita juga pakai sabun, itu kan sela-sela jarinya kita itu kan juga terkena sabun. Itu kan juga termasuk yang penting, memang yang harus diterapkan ketika kita melakukan cuci tangan.
0: Oke. Okay. Selain itu, asupan makanan yang perlu diperhatikan seseorang yang terkena ISPA.
1: Nah, asupan makanannya menghindari gorengan yang pasti itu ya. Kemudian
0: gorengan.
1: Iya, meskipun banyak yang saya setiap hari kalau tidak makan gorengan satu hari itu
0: nggak bisa hidup.
1: Betul. Memang masyarakat Indonesia itu kalau tidak digoreng-goreng itu kan memang agak susah.
0: Sebentar Bu Sis, gorengan itu yang dimaksud sama masyarakat, sama orang Jombang itu adalah ote-ote, gede-gedang, godotape, godotelo gitu.
1: Iya, yang digoreng dalam kapasitas minyaknya itu yang banyak. Iya, beda ya sama kayak ditumis ya. Ya, lah kan masyarakat kan sukanya itu yang gorengnya itu minyaknya itu
0: roti goreng.
1: Nah, iya. Betul. Kadang itu minyaknya sampai kalau hitam. Hitam juga itu kalau yang di penjual gorengannya itu.
0: Nah, itu dihindari dulu ya.
1: Dihindari dulu, tidak harus terus nggak boleh makan gorengan, tidak. Nanti kalau sudah sembuh monggo kalau mau makan gorengan, tapi selagi kita misalkan batuk itu tadi radang tenggorokan, kita harus bisa menghindari makanan yang menyebabkan batuk atau radang tenggorokannya juga parah. Seperti itu.
0: Gorengan, apalagi
1: gorengan, kemudian es.
0: Es krim boleh nggak sih?
1: Es krim, kalau es batu sama es krim juga
0: sama sebenarnya.
1: Sama ya.
0: Sama dinginnya itu loh. Itu yang bikin malah jegil itu apanya sih? Dinginnya.
1: Dinginnya, betul.
0: Sama gulanya atau apanya?
1: Ya,
0: kalau gulanya enggak?
1: Kalau gulanya kalau misalkan dari gula asli, gula pasir ya.
0: Enggak
1: sih, tidak mengakibatkan menyebabkan batuk itu. Cuma es batunya ini
0: dingin.
1: Ya,
0: gara-gara dinginnya
1: itu, iya. Apalagi sekarang kan itu ya kayak es batu itu kan juga pengolahannya juga kalau kita beli kan tidak tahu ya pengolahannya, betul. Pembuatannya es batu
0: itu air apa?
1: Air apa ya, dari air yang matang atau yang air yang langsung dari keran kan kita juga tidak tahu.
0: Betul banget.
1: Ya
0: betul.
1: Beda sama kalau kita buat es batu sendiri. Nah, itu. Ya itu tadi.
0: Apalagi?
1: Dihindari untuk ya ibaratnya jajan

0: barangan dulu itu loh, yang di
1: jangan, jangan.
0: pinggir-pinggir jalan itu.
1: Okay.
0: Apalagi kalau penjual gorengannya itu sudah di pinggir jalan, tidak ditutupi lagi gorengannya. Nah, itu kan juga
1: paket lengkap.
0: Iya, itu kan banyak terpapar sama itu ya, kayak gorengannya debu, kemudian asap kendaraan bermotor. Nah, itu kan juga menjadi pemicu juga.
1: Oke, selain itu makanan yang tidak boleh dikonsumsi sementara
0: coklat.
1: Iya.
0: Coklat seperti
1: yang
0: itu.
1: Yang lain aman ya?
0: Yang lain.
1: Pokoknya harus bergizi.
0: Iya, yang bergizi.
1: Oke, istirahat.
0: Kayak sayur, apa? Kemudian buah. Nah, itu kan juga apa penting ya? Penting.
1: Protein
0: nabati, protein hewani itu. Apalagi apa kalau anak-anak muda sekarang kan banyak yang enggak suka sayur kan. Lebih suka jajannya seblak. Nah, seblak itu
1: jangan
0: kan
1: jangan makan seblak dulu, Nak.
0: Iya, pedasnya itu loh.
1: Iya. Oh, pedas enggak boleh dulu ya.
0: Iya, kan pemicu di radang tenggorokan juga.
1: Oh, oke.
0: Betul.
1: Baik. Yang tentu juga ditambah dengan istirahat yang cukup ya.
0: Oh, iya, otomatis istirahat yang cukup, juga banyak minum air putih.
1: Air putih.
0: Iya,
1: air
0: itu
1: putih
0: juga penting.
1: Jadi air putih ini juga sangat penting ya,
0: sangat
1: untuk mengembalikan stamina tubuh.
0: Iya.
1: Oke, kalau apa namanya? Tapi kalau penderita ISPA yang sudah sampai masuk ke rumah sakit itu yang kayak gimana? Yang itu yang benar-benar udah parah apa gimana?
0: Iya, itu Busis. Yang apa sudah parah itu yang biasanya disertai sama sesak nafasnya itu yang butuh bantuan, ibaratnya kayak kalau di rumah sakit itu oksigen.
1: Gitu. Nah, harus ada oksigennya.
0: Iya, itu seperti itu. Nah, itu biasanya juga kalau apa sampai dibawa ke rumah sakit. Nah, itu juga yang biasanya ada penyakit penyertanya juga. Kalau misalkan yang dari lansia ya, dari lansia itu biasanya seperti itu.
1: Oke. Nah, itu kan berarti kuratif nggih. Sekarang preventifnya.
0: Iya, pencegahannya.
1: Untuk mencegah agar tidak terkena ISPA.
0: Iya. Untuk pencegahannya sendiri, saya terapkan lagi apa perilaku PHBS.
1: PHBS
0: itu penting sekali,
1: itu wajib ya.
0: Wajib perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian itu tadi salah satu dari PHBS adalah kita apa rajin cuci tangan, pakai air mengalir dan sabun. Iya, jadi tidak boleh cuci tangannya itu di bak yang ada airnya gitu. Jadi harus dari air yang mengalir.
1: Oke,
0: seperti itu.
1: Baik.
0: Iya, kemudian memakai masker jika kita sedang batuk ataupun flu. Iya. Nah, etika batuk sendiri itu juga ada. Jadi batuk itu kadang kan ada ya, apa kita lagi duduk berjejer-jejer, kemudian ada yang batuk di tengah, udah tak pakai masker, kemudian batuknya juga tidak ditutup pakai itu tisu ya ataupun pakai lengan. Nah, itu jadi kan penularannya juga semakin cepat. Nah, apalagi
1: enggak sopan banget itu.
0: Iya, juga enggak sopan. Enggak sopan seperti itu. Jadi udah batuk grok-grok. Nah, itu malah nyembur ke teman-temannya itu virusnya itu. Nah, itu kemudian kalau batuk itu juga misalkan tidak ada tisu itu kita bisa pakai lengan. Nah, ketika untuk batuk itu. Kemudian cuci tangan lagi setelah batuk ataupun ketika setelah bersin. Nah, ini kadang ini yang banyak sekali yang menyepelekan hal ini ya. Banyak sekali yang menyepelekan hal ini. Jadi
1: bersin.
0: Setelah batuk, setelah bersin itu tidak cuci tangan. Nah, itu kemudian menghindari asap rokok. Nah, itu jadi kalau misalkan di keluarga kita ada yang merokok, itu mohon sekali untuk diingatkan agar merokoknya tidak di dalam rumah. Nah, itu. Itu juga sangat penting sekali, apalagi di rumah kalau ada balita, ada bayi, ada ibu hamil, dan ada lansia. Itu yang perlu sekali. Kadang saya agak gemas gitu kalau melihat melihat bapak-bapak merokok di dalam rumah, terus di rumah itu ada lansianya, ya ada apa anaknya yang masih balita, nah itu seperti apa. Itu. Nah, ya itu kan juga mereka kan daya tahan tubuhnya itu sudah rentan ya.
1: Betul. Sakno balitane,
0: iya.
1: Sakno lansianya gitu ya.
0: Nah, ya betul. Hmm. Kemudian itu tadi meningkatkan imunitas
1: tubuh.
0: Apa tubuh ya, meningkatkan imunitas tubuh itu dengan tadi makan yang bergizi itu tadi. Kemudian, nah, yang paling penting juga itu memastikan rumah mempunyai ventilasi yang baik dan cukup. Jadi jendela juga itu, kemudian kalau misalkan ada jendelanya juga harus setiap hari itu dibuka. Untuk apa? Untuk sirkulasi udaranya itu agar bisa bergantian. Ya, kadang kan ada itu yang rumah padahal jendelanya itu juga banyak, tetapi
1: nggak tahu dibuka.
0: Iya, nggak tahu, nggak pernah dibuka. Alasannya itu nanti debu, gitu. Alasannya nanti debu. Okay. Kalau pagi hari itu kan, ya ibaratnya kalau siang okelah, ada beberapa yang ditutup untuk jendelanya. Tetapi kalau pagi hari itu memang harus dibuka untuk jendelanya itu, untuk itu tadi sirkulasi udaranya itu agar dapat seperti itu. Kemudian, nah ini juga yang banyak sekali masyarakat yang masih dilakukan, itu apa? Nah, ada hindari pemakaian obat nyamuk bakar. Nah, ini itu juga penting itu, karena apa, meskipun kadang kalau tidak pakai obat nyamuk itu banyak nyamuk. Lah, kan juga ada alternatif lain, tidak harus obat nyamuk bakar, ya. Nggak harus, soalnya kenapa? Bakar itu kan juga asapnya. Apalagi ditaruh di misalnya di dalam kamar. Nah, dan kamarnya itu ditutup. Lah, obat nyamuk bakarnya itu kan juga sampai pagi hari. Nggih, enggak mungkin 1-2 jam, 1 sampai 2 jam itu sudah habis. Nah, mungkin kan biasanya sampai pagi hari. Nah, itu.
1: Biasanya itu, yang masih pakai obat nyamuk bakar ini yang sudah sepuh-sepuh.
0: Atau iya, biasanya itu
1: yang sudah, muda kayaknya udah.
0: Oh ya, kalau yang jarang, muda itu sudah jarang
1: pakai deh.
0: Yang
1: sekarang
0: sepuh, yang lansia-lansia itu, apalagi yang masih di desa. Nah, itu juga masih banyak sekali, sehingga kadang kalau saya posyandu itu juga mesti saya tanyakan hal ini. Apakah mbahnya kalau sore hari atau mau tidur itu pakai obat nyamuk yang bakar itu, beliaunya itu lagi batuk gitu.
1: Gitu.
0: Ya mesti jawabnya kebanyakan
1: iya.
0: Nggih, pakai lah nyamuk ikata. Nah, itu kan mungkin kita bisa mengantisipasi dengan hal yang lain. Apa, kadang itu kan orang di desa juga kan banyak yang menggelantungkan bajunya. Bajunya itu kan juga pemicu
1: nyamuk.
0: Ya, tempatnya nyamuk. Jadi mesti saya tanya, nah, masih banyak yang menggantungkan baju atau tidak? Mesti juga kebanyakan mereka jawabnya
1: tasik, iya, budoter, tasik pating grandol. Iya,
0: nah, itu. itu yang perlu kita tekankan masyarakat agar apa tidak terlalu banyak
1: nyamuk.
0: Ya, terlalu banyak menggelantungkan baju-baju itu.
1: Gantinya obat nyamuk bakar itu kan sekarang banyak banget tuh, ada yang obat nyamuk
0: semprot, ada yang
1: lotion,
0: pakai lotion.
1: Terus ada yang itu busis,
0: elektrik.
1: Yang elektrik.
0: Nah,
1: nah kalau elektrik itu kan memunculkan aroma-aroma tuh. Itu aman atau sama dengan obat nyamuk bakar kalau yang aroma-aroma kayak gitu?
0: Nah, kalau aroma kan itu kayak asapnya ini yang penting. Kalau
1: ya aroma beda, kan enggak ya?
0: Enggak.
1: Oh.
0: Kan asapnya kan enggak kayak yang bakar, ya.
1: Enggak sebanyak yang bakar.
0: Iya, enggak sebanyak yang bakar. Dan kalau apa, elektrik itu juga kan misalkan dicolokin di stop kontak biasanya kan. Nah, stop kontaknya kan kebanyakan kalau di rumah kan juga agak jauh dari tempat tidur.
1: Iya, betul.
0: Nah, biasanya kan masangnya kan apa, jauh dari tempat tidur. Jadi lebih efektif memang pakai
1: lebih safe,
0: lebih safe pakai yang apa, elektrik itu tadi, daripada yang bakar. Ya, karena bakar kan mesti saya tanya kebanyakan juga, naruhnya itu di mana, Mbak?
1: Di bawahnya,
0: di bawahnya. Di bawahnya kasur.
2: Di bawahnya kasur.
0: Itu. Selain juga kan

0: Perlu diwaspadai ya, misalkan pemicu kebakaran juga loh itu kalau obat nyamuk bakar
1: betul,
0: itu.
1: betul, betul,
0: Iya, kalau misalkan pakai selimut, nah nggak sengaja selimutnya
1: jatuh.
0: Jatuh, nah itu kan juga bisa bisa menyebabkan kebakaran itu.
1: Ayo move on.
0: Iya. Makanya untuk masyarakat ini ya, kalau bisa harus dihindari mulai dari sekarang pemakaian obat nyamuk bakarnya. Iya.
1: Oke, terakhir, tindakan preventif jika mengalami gejala yang berat atau memburuk?
0: Ya, kalau mengalami gejala yang berat atau memburuk, sebaiknya segera mendapatkan pemeriksaan tenaga kesehatan atau segera datang ke fasilitas kesehatan. Ya, tidak langsung datang ke rumah sakit, bisa dari mungkin di sekitar rumahnya ada bidan, bisa datang ke bidan. Bahkan sekarang kan ada yang perawat praktek mandiri, nggih. Nah, itu juga bisa datang ke perawat mandiri. Kemudian yang dekat puskesmas bisa datang ke puskesmas. Seperti itu. Itu sarannya. Kemudian apa? Itu tadi. Batuk dan pilek itu jangan dianggap sepele. Nah, itu juga yang penting.
1: Jangan disepelekan batuk pilek.
0: Iya, jangan disepelekan batuk pilek, apalagi kita sekarang apa? Musimnya lagi mengalami musim pancaroba seperti ini.
1: Baik. Terima kasih Bu Sisinggi Yulia. Ya,
0: sama-sama.
1: Promkes Puskesmas Gambiran pagi ini sudah menyampaikan banyak hal wawasan tentang ISPA, infeksi saluran pernafasan akut yang harus kita waspadai. Apalagi di tengah musim-musim pancaroba seperti ini, bagi orang-orang masyarakat yang aktivitasnya lebih banyak berada di tempat-tempat yang rentan untuk membawa rentan untuk menimbulkan ISPA ya, misalnya kena asap atau mungkin debu di jalanan gitu ya.
0: Iya.
1: Sehingga kita bisa cegah sejak dini.
0: Iya.
1: Terakhir closing statement. Pesan untuk masyarakat?
0: Iya. Pesan untuk masyarakat apa itu tadi ya? Jangan lelah-lelah kita untuk cuci tangan sebelum melakukan aktivitas apapun maupun sesudah melakukan aktivitas. Kemudian ketika batuk atau pilek itu juga harus menggunakan masker.
1: Ya,
0: harus menggunakan masker. Nah, kemudian makan dan minum yang sehat. Ya, apalagi kalau kondisi kita mulai tidak fit. Nah, seperti itu. Kemudian banyak konsumsi air putih. Istirahat yang cukup, ya, hindari begadang. Nah, kalau malam hari hindari begadang. Anak-anak muda sekarang itu sama bapak-bapak mungkin yang ronda atau kanu. Kalau misalkan kondisi badan tubuhnya itu tidak begitu fit, itu hindari dulu hal seperti itu.
1: Baik.
0: Ya. Okay. Kemudian yang terakhir, hindari pemakaian obat nyamuk bakar. Kalau gejalanya belum sembuh atau masih berlanjut, sebaiknya harus segera untuk memeriksakan diri. Seperti itu.
1: Oke. Baik, terima kasih Bu Sisinggi Yulia WSKM promosi sama-sama kesehatan Promkes Puskesmas Gambiran pagi ini sudah Gambiran.
0: Ya.
1: Hari ini sudah hadir di studio Radio Suara Jombang FM dan sudah berbagi banyak hal tentang ISPA. Kenali ISPA, cegah sejak dini. Dan semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semuanya agar lebih aware terhadap kesehatan kita. Matur nuwun Bu Sis.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan.
0: Iya, siap.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, mitra Radio Suara Jombang FM, Radio Podcast Pojok Kesehatan, Kenali ISPA, Cegah Sejak Dini sudah Anda simak bersama-sama. Semoga bermanfaat dan saya Dina Ahmad pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pula tuh Bu, pasti berita hot kan ini.
1: Ada pejabat Bu yang ketangkap KPK lagi.
0: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya Bu, ampun deh. Eh Ari, Ibu mau tahu gak ketangkepnya gara-gara apa?
0: Hah, gara-gara apa pula tuh Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek Bu.
0: Bah, itu kan namanya gravitasi kan Bu?
1: Gratifikasi Bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Hironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasil video tersebut identik dengan foto yang diunggah oleh Shirley di akun Instagram resminya @s_tijo pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benicia Adeline Laos. Dalam unggahan itu, Shirley mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dunia.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasil video tersebut identik dengan foto yang diunggah oleh Shirley di akun Instagram resminya @s_tijo pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benicia Edeline Laos. Dalam unggahan itu, Shirley mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dunia.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM. Informasi tersebut diunggah pada 17 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan informasi valid terkait rencana pengenaan pajak pada pemilik sumur bor. Pemerintah berdasarkan pasal 1 angka 33 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD memang menerapkan pajak bagi pengambil atau pemanfaatan air tanah. Namun tidak semua pengambilan atau pemanfaatan dapat pengenaan pajak air tanah jika digunakan untuk keperluan industri, bisnis, atau usaha komersial, bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Foto dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022, Budi Setiadi. Foto Budi ini merupakan hasil modifikasi buatan Artificial Intelligence atau AI.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PPPP 2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur

0: Ibu Ida.
1: Matur nuwun Mbak Ninda juga ngayahi tugas.
0: Nggih.
1: Matur nuwun Mbak Ninda.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TTM, teman-teman Manula. Gepon, yang Gimin Mujiono saking Bangsal Mojokerto matur nuwun sangat sampun derek pinarak mriki wonten adicara gayeng merem pancen gawe ati ayem tertentrem. Sarene nika sampun siap sedaya katuraken kagem panjenengan sedaya kembang kencur kalau wau kang dipun kersakaken kalian Pak Sukardi karawitan nyamleng kagem panjenengan sugeng midhangetaken.

0: Radio Suara Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi. Pesan ini disampaikan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yam yam.
1: Apa Kang?
0: Beras abang. Gereh bakar. Sambel korek. Asin. Jan.
1: Kasinan nggak Kang?
0: Kasinan. Nah jadi kita ada apa ya?
1: Apa? Pandane kuwi jenenge njaluk jangan terong.
0: Jangan terong.
1: Seset amang sakina ya Kang ya.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
4: Inge, matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Sampun jam kalih langkung sedasa menit. Sugeng siang kagem panjenengan ingkang tasih enggal kepanggih. Sugeng siang gayeng marem.
5: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
4: Inge, matur nuwun.
5: Assalamualaikum, Mbak
4: Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Jono.
5: Wis pundi kabaripun?
4: Alhamdulillah sae.
5: Wacane kok mboten. Angin panas.
4: Nggih, tenjawijen.
5: Nggih, kula tutupi. Rung ana radio coba.
4: Nah, nggih, timbangane sumpek mikiraken bleduk.
5: Lah nggih bleduk ya, Mbak.
4: Pol-polan iki bleduke masyaallah.
5: Nggih, kula nyuwun anu, Mbak. Kangen Kang Kasimpen.
4: Kangen Kang Kasimpen. Nggih, kagem sinten.
5: Nggih, Pak Mas Adi, Pak.
4: Nggih. Nggih.
5: Mas Alan Sawit.
4: Nggih.
5: Mama Titit, nggih. Pak Sukardi. Pak Bram, Pak Breng. Terus Pak Penceng. Sing Mama Yeti, Mama Lia,
4: nggih.
5: Mas Imam, nggih sedaya kemawon, Pak.
4: Nggih.
5: Matur sembahun.
4: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Niki ten jalur WA, sugeng siang gayeng marem.
6: Gayeng marem, gayeng tombo ati ayam. Tur tentrem.
4: Nggih, matur nuwun, Pak Bram.
6: Iki kaya rong tahun ya gak podo. Sehat napa?
4: Kados kali tahun, masalah sak minggu ae lho.
6: Lho gak pun rong rendeng ya.
4: Rendeng gak siaran. Oh, ala yo kok kebanget teninda iki.
6: Ngantek pegel ngenteni lho gak ngono iki. Kok abane mek kodhok ngorek tok rendeng-rendeng.
4: Penyare padha nandi to yo.
6: Nggih mboten wis ngerti nak. Nek ngerti nak nemoni tamu saya dene saya Pak.
4: Ngene iku marai, Pak.
6: Oh enak melok mriko guys kumpul yai-yai. Dalem pucet arek-arek kono mek tolak. Keuangan sembarang enak ya karepmu.
4: Insya Allah. Jenengan rawon apa? Dari Ndugi berikut ya?
6: Itu gemel joget barang dek nanti apa enak.
4: Wah, happy asmara dek wingi. Alhamdulillah, semoga-moga barokah.
6: Nah, kayak pokoknya pun mari nangis sukses ya pun anak apa-apa ya.
4: Nggih.
6: Anak pekoro tawuran itu biasa Mbak Ninda.
4: Ten pundi-pundi.
6: Enggak karena pendukung gitu loh Mbak Ninda.
4: Terus, nggih.
6: Tapi kayak pulau kandidatnya Mbak Sambang enggak masalah. Tapi pendukung saya itu kan kadang-kadang nggak mau menerima ngoten. Cuma le kau lu tarbu dewi cekabah. Ulo nyuwun maringi niku banget tuang mboten ngrungone si Dorondone cak dikin niku.
4: Oh nggih.
6: Si Dorondone niku biyen lagu wajib panjenengan cek dadi kepala suku ya nek Gunung Pati iso nyanyi punya.
4: Lho sih, sakniki pun saged ta.
6: Wah, gak ning jawab nyanyi apa sampean cara Cina ta.
4: Sian cek dadi kepala suku saiki cek dadi kepala suku ta mboten.
6: Kalau tonggel ya tadi tonggel.
4: Nggih. Kagem sinten?
6: Lah niki Mbak Penceng pun mriki Mbak Penceng. Nggih. Ayo Mbak njaluk lagu apa Mbak di Dorondo iki lho.
4: Nggih.
6: Ket mangken alali watu, pengawan sore. Anak seneng aku situ. Jangan terong kan lego aku.
4: Nggih.
6: Nggih, lho Pak Jono, Pak Sukardi.
4: Nggih.
6: Enten Pak Cep, Bu Wawan, Bu Nisarip, Bunda Eti, enten sing lo wamil niki kula Pak Hendrik niki.
4: Pak Hendrik iki.
6: Nggih. Kuwangun namung nggih mirengaken mawon mongke.
4: Nggih.
6: Kale apun seduang teng Mbak Ninda.
4: Nggih.
6: Lagi mirengaken Mbak Ninda siaran. Alhamdulillah.
4: Nggih.
6: Orang njeng gak siaran nganti panggung.
4: Pantes ya tapi nggih suarane nggih.
6: Lupa jane nggih rodok pindah titik.
4: Ora ndak pindah. Soale wonge kekrek.
6: Rodok pindah tuwi.
4: Nggih.
6: Wong taun gak siaran terus siarane niku mek bojange saiki ngoten to.
4: Nggih, Pak, matur nuwun, Pak.
6: Nggih, Mbak Ninda, matur nuwun, jamaah
4: itu. Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, mangke dipetenggo nggih sidoronipun. Sinten malih kabeh dengersaken pinara? Sugeng siang gayeng marem.
7: Jan gawe ati hayem tur tentrem.
4: Matur nuwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kula ingkang sowan Mbak Ninda.
4: Niki sinten niki?
7: Saking Kecambe.
4: Oh, Bu Wiwi.
7: Injil.
4: Masya Allah, Bu Wiwi.
7: Mangke kok nggih. Supir terus kok Mbak Ninda.
4: Saya sadurunge pun niku pun lalian, teman-teman nganten mboten siaran rong rendengnya tambah lali nemen.
7: Kula napa? Pendinten niku lho, mirsani tapi kula waduh sih kombo tenenten, bapaknya Mbak Ninda nanti paling umroh paling.
4: Umroh? Masya Allah, Alhamdulillah.
7: Ya mugi-mugi tansah pinaringan sehat.
4: Amin, amin, amin. Penjenengan ugi nge.
7: Nge, tunggu-tunggu ugi mau. Niki ugi Pak Sukardi niki ngintip.
4: Ngintip?
7: Ngintip meriki, salam kateng jenengan. Nggih mugi-mugi sedaya kemawon pinaringan sehat.
4: Amin.
7: Soale awanipun nggih po anaknya tenan Mbak
4: Ida. Nggih to, Bu.
7: Atinge medal nggih. Ya napa?
4: Nggih pon mboten usah medal riyen. Nggih
7: pun mirengaken suara Jombang mawon pun ayem.
4: Nggih.
7: Mangke tasik wonten sekaran napa Mbak Ninda?
4: Sekaran. Nggih tasik wonten.
7: Oh nggih dipun paringi rondo ndugal kemawon nggih kangen kula kali.
4: Nggih.
7: Bu atur pambagyane kagem Pak Sukardi,
4: nggih.
7: Bunda Eti, Bu Wati. Terus wonten Pak Jono nggih kula wau.
4: Nggih.
7: Lajeng wonten Bu Wawan, Bu Juminten. Mas Imam Mojo Agung.
4: Inggih.
7: Mas Prayogo ingkang mboten berangkal, Pak Cip.
4: Inggih.
7: Nggih samudayane kemawon Mbak Ninda.
4: Inggih.
7: Matur sembah nuwun wedalipun
4: nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget. Lagunipun mangke dipun tenggo. Kelataraken untuk panjenengan. Sinten malih? Niki kadosi saking Tlatah Kediri. Sugeng siang gayeng marep.
8: Ayam marem gawe ati ayam tur tentrem.
4: Nggih matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking lereng Gunung Kelut.
8: Jauh lereng.
4: Alhamdulillah. Nengge, sehat Pak Cuito.
8: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah.
8: Pasti panas banter nih, panas ter lagi.
4: Mereka malah benter sangat.
8: Nge.
4: Masya Allah. Nge.
8: Harap-harap ke yora hutan-hutan. Bagian mungkin tembangnya pun larang hutan ke teman.
4: Larang hutan, nge. Kagem sinten.
8: Panas kok koyong ini. Nge. Yang pertama kan lebih lumayan ser, Bu Wiwi, nge.
4: Nge.
8: Eh, katur Bu Wiwi. Bapak Jono, Bapak Sukardi, Mbah Loso, Master Bram, Bang Imam, Bang Agil, Mas Apan, Bapak Hendrik, Kakem Bapak Nur Seto, Bukti Katur Dumateng Buwati, Bu Wawan, Mama Ko, Mama Titin, Bu Paija, Bunda Haiti, Mbak Yeti, Amakom, Atur Rugi Dumateng Bu Murtini Andayani, dan Atur Dumateng Bunda Dewi Cinta, Dumateng Kito, Mojokerto, Atur Rugi Dumateng Samudayani pun pamit banget kayung marem, Dumateng Putih Kemawon, Wilujeng Sang, Mugi Lelakon Kang Badi Katur Maki Saket Datos, Jambini pun saya.
4: Amin.
8: Katur sugeng ayai karyo, mugi tansah winantu rayu widodo.
4: Amin.
8: Kalau wonten-wonten pambengan setunggal menopo ngantos purnane adicara.
4: Amin. Matur nuwun sanget.
8: Mbak Mida,
4: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking lereng Gunung Kelut, Pak Cuito yang sampun derek pinarak mriki ugi matur nuwun sanget, sehat selalu kagem panjenengan. Sugeng siang gayeng marem.
9: Gayeng marem, sehat gayeng tur tentrem.
4: Matur nuwun. Kula Mbak Nida. Nggih, Pak Breng. Swantune jenengan iki mesti wali to, Pak?
9: Oh, gedhiaken, Pak.
4: Nggih.
9: Niki pun gedhean iki.
4: Tasik pancet. Tapi nggih kepireng, jane nggih kepireng tapi alit ngoten.
9: Kok aneh.
4: Ya. Aneh. Nggih pon-pon, mboten napa-napa. Sehat, Pak. Pak Breng.
9: Sehat.
4: Alhamdulillah. Jadi iso telepon ngoten iki berarti sehat.
9: Sehat.
4: Nggih.
9: Iki dine kula melon mangan.
4: Alah alah alah alah. Darno apa jenengan? Lagu ini apa nih Pak Breng?
9: Lagu ini anuman lagi sambal klotok mau.
4: Sambal klotok.
9: Semua di mana?
4: Tasik. Uman mau. Kalau
9: ini rasa nih Wong.
4: Sambal klotok ni ku masuk ngoten. Lali wis. Pokoke sambal klothok.
9: Nang nggih, enten
4: nggih. Enten.
9: Dowi-dowi mawon. Wah, tetali utang ae.
4: Mboten nene sambal klothok niki.
9: Lah nggih. Impun kagem tetuwo iki mawon.
4: Nggih.
9: Nek nang cepet kula pun mepet.
4: Nggih.
9: Nyuwun matur sembandun.
4: Sami-sami.
9: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sedaya yang sampun derek pinarak matur nuwun sanget. Langsung kemawon prigel pangayu anjar wening kangen kang kasimpen monggo dipunikmati sareng-sareng.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengeklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim menangis setelah melihat aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada 18 Agustus 2026. Demonstrasi itu berlangsung di Bundaran HI Jakarta. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada pemberitaan kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo menangis karena adanya demonstrasi. Video Presiden Prabowo menangis itu identik dengan unggahan di akun YouTube FIFA Video yang tayang pada 16 Desember 2023 saat Presiden Prabowo menjadi calon presiden. Saat itu Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam acara Silaturahmi Nasional Koperasi Mekar Digital Sejahtera atau MDS. Acara digelar di PT Asri Pelangi Nusantara, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.
2: Inggih matur nuwun kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu. Midha ngetaken adicara gaing marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Niki nek ningali asari jam 3 nggih dados wekdal sesarengan menika tasik wonten sekitar sekawan welas menitan. Nggih sugeng sonten kemawon kagem panjenengan ingkang tasik enggal kepanggih. Kalian adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Sugeng ngayahi wajib ingkang tasik dereng mantun. Sugeng asu sarira kagem panjenengan ingkang sakniki nggih sampun sami-sami napa istirahat ngoten nggih. Jombang kedah kula niki padha si Jombang niki kok mboten medal-medal niki. Nggih. Niki wau terakhir sambal klothok, mugi-mugi saged dados jambi sayangin panjenengan asu sarira wonten sonten menika. Lan kaperangaken kula tak nyuwun pamit rumiyin nggih, manten ngeten. Niki terakhir lagon ingkang kangge penutup wonten sesarengan kula panjenengan ing adicara gaing marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Kula nindha nyuwun pamit sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.
4: Aku datang, Bang.
5: Apa? Abang? Aku tidak mempunyai saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai kecentik-centiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Mutiara Radio Suara Jombang.
1: Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan 16 triliun rupiah untuk memulihkan hutan Amazon di Brazil. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran dengan Google Search tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dengan dana sumbangan 16 triliun rupiah dari Presiden Prabowo untuk pemulihan hutan Amazon di Brazil pada 2026. Di 2025, angka 16 triliun merupakan target dari transaksi perdagangan karbon Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke-30 perubahan iklim PBB atau COP30 di Belém, Brazil pada November 2026. Dari total target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2025 adalah mendekati 7 triliun rupiah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Anda hari ini Mitra masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Mitra Muda, Radio Suara Jawa FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jawa FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau ludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Ingat 3M+, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu bina'in wabalun ala sahibihi yaumal qiyamati illa masjidan. Kullu bina'in utawi saben-saben bangunan iku wabalun dadi belahi ala sahibihi ing atase wong sing duwe bangunan. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat, illa masjidan kejaba masjid. Rawahu Al-Baihaqi. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bina'in, semua bangunan. Bangunan napa mawon sing ana ndek muka bumi niki, besok dina kiamat niku dadi belahen kanggo wong sing miliki bangunan niku wae. Kejaba masjid. Niki nek bunyi tek asline hadis niku ngoten niku Bapak. Jadi bangunan apapun yang ada di muka bumi niki dadi belahi. Belahi niku ya ndadekno cilaka, ndadekno sengsara, besok nanggone dina kiamat, kejaba masjid. Nah, niki intine niku teng mriki Bapak Ibu. Masjid niku tempat sing paling apik. Api-apike panggonan niku masjid. Lah apike masjid niku ora kok semata-mata karena masjidnya, tetapi apa yang ada di dalam masjid niku sing ndadekno masjid niku apik. Makane al-makan niku bil makin. Panggonan niku tergantung aktivitas yang ada di dalamnya. Jadi nek masjid niku diarani apik, panggonan sing apik, mergo masjid digawe panggonan ibadah, digawe jamaah, digawe sholat, digawe ngaji. Makanya diarani panggonan sing apik. Lah nek panggonan niku apik, besok-besok nang dina kiamat ora bakal dadi blaen. Berarti nek panggonan niku kok elek, digawe maksiat, digawe nglakoni duraka, digawe nglakoni dosa, maka tempat itu besok belahi kanggo wong sing nglakoni tenggene panggonan niku wae. Dadi niki nek dimaknani, dipahami secara luas niku ngoten niku Bapak Ibu. Dadi berarti niki tidak hanya terbatas pada masjid mawon, nggih panggonan napa mawon. Termasuk omah kula panjenengan. Nggih. Niku nek secara fungsine niku digawe nglakoni perkara sing apik, ya omah niku besok ora bakal dadi belahi kanggo sing duwe. Nggih. Kenging napa kok dadi belahi ya? Karena semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Omahmu kok gawe apa ae? Nah, omahmu kok gawe ibadah apa ora? Malah omah digawe ngelakoni belarah, digawe ngelakoni maksiat. Lah besok-besok kan dimintai pertanggungjawaban. Lah nek ora beres, oh blaen temenan niki. Nah karepe niku ngoten lho Bapak Ibu. Nggih. Jadi walaupun teng mriki niku memang sing disebut niku masjid, tetapi ini mewakili tempat-tempat lain. Sing tempat-tempat lain niku secara fungsi digunakan untuk kebaikan. Niki nek cara napa nggih, cara tata bahasa Arab niku jenenge Dikrul juz menyebut sebagian, tetapi ini berlaku untuk keseluruhan. Jadi niki mewakili kemawon masjid niku. Jadi tempat nopo mawon, bangunan nopo mawon, kok niku digawe ngelakoni keapean. Iya besok-besok niki ora dadi belahi kanggo sing duweni. Ya iso omah, iso kendaraan, iso pakaian pun iso nopo mawon, termasuk HP barang niki. Niki iso dadi belahi barang niki. Ora usah ngenteni dina kiamat, teng donya mawon kadang ya dadi belahi kok HP niki. Nggih. Lah kenging napa kok iso dadi belahi? Ya mergo nek nggunakno ora bener. Lah nek digunakno sing bener ya dadi manfaat. Nggih. Tapi nek nggunaknone ora bener ya iso dadi blaen. Berapa banyak korban gara-gara HP mergo ora iso nggunakne. Ngoten. Jadi dawuh niki niku makna secara luas niku ngoten niku. Nggih. Dadi besok nanggone dina kiamat bangunan napa mawon niku dadi belahi kejaba masjid. Masjid dalam arti niki tempat sing apik, tempat sing digawe digunakno kanggo kaapian, digawe ibadah. Makane tempat napa mawon nggih kok digawe nglakoni ibadah. Dalam arti ibadah niku perbuatan sing apik. Berarti niku tempat sing apik, tempat sing barokah. Terus omahe awake dhewe niku nek saged nggih ngoten Bapak Ibu. Dadekno omah sing barokah. Omah sing barokah niku sing yo napa? Yo omah sing kaya masjid. Lah omah kok kaya masjid, artine omah sing digawe nglakoni ibadah. Makanya Nabi ngendikane zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Omahmu hiasono nggih bisolati gawe nglakoni salat wa qiraatil Qur'an karo maca Qur'an. Berarti kan omah niki digawe nglakoni keapian. Ya digawe nglakoni salat, ya digawe maca Quran. Lah omah sing ngeten iki besok ora bakal dadi belahi. Mandek omah wis gak tau digawe maca Quran, gak tau digawe nglakoni salat, malah dina-dina isine mak siat. Lah iki omah sing besok bakal ndadekno belahi nanggone dina kiamat. Nah, ngoten Bapak Ibu nggih. Di tempat napa mawon niku nek digunakno kanggo keapian, besok bakale ya nggawa keapian. Tapi nek digawe nglakoni kemaksiatan ya bakale membawa kesengsaraan. Ngoten. Dadi kados masjid niku diarani apik karena memang aktivitasnya. Ngoten. Tapi lek aktivitase pun mboten enten, masjid malah beralih fungsi. Masjid mau digawe selfie tempat rekreasi, wah niki bahaya niki Bapak Ibu. Makanya masjid niku yok nopo nggih tetep rame digawe nglakoni ibadah. Ngoten. Dadi makmur niku nggih rame digawe nglakoni ibadah. Ngoten, mboten kok malah dirameni niku ya maksudnya ramene ora ibadah, mau digawe selfie ngoten. Nggih. Lho, napa mboten angsal to Pak selfie teng masjid nggih oleh, tapi niku kan mboten sing utama ngoten. Ya salate dhisik, jamaahe dhisik, ngajine dhisik. Lah mari ngono lagi selfie ora apa-apa. Iki durung wis selfie lah niki mangke suwe-suwe masjide berubah fungsi niki mangke. Ngoten. Dadi nek wis masjide berubah fungsi niki bahaya niki. Wong la masjidun niku usisa alat takwa. Masjid niku dibangun niku tujuane gawe takwa. Ngoten. Pun nggih, dadi kula wangsuli malih, dadi kabeh bangunan niku besok wabalun dadi belahi bagi pemiliknya kecuali masjid. Ngoten. Nak masjid ora dadi belahi, mergo napa? Masjid niki dadi bangunan sing apik, mergo isine apik, isine ibadah. Sehingga tempat apapun yang secara fungsi itu sama dengan masjid, digawe nglakoni kaapian, besok-besok ora dadi belai kanggo pemilike. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dhanbin asallahu ayyaghfirahu. Kullu dhanbin utawi saben-saben dosa asa iku muga-muga utawa menawa-menawa Allahu sapa Allah ayyaghfira. Iku nyepura sapa Allahu ing kullu dhanbin. Illa man kejaba wong mata kang mati sapa man musyrikan khale syirik. Au qatala utawa mati sapa man mukminan khale mukmin mutaammidan khale wong kang sengaja. Rawahu Al Hakim an Muawiyah. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu dhanbin asallahu ayyaghfira. Saben-saben dosa niku disepura kalih Gusti Allah. Kemungkinan besar itu disepura kalih Gusti Allah. Kejaba. Nah, iki wonten pengecualian. Berarti dosa itu sudah tidak diampuni illa man mata musyrikan. Kejaba wong sing matine dalam keadaan syirik. Ngoten. Dadi niki sing perlu dipahami teng mriki Bapak Ibu, bahwa dosa itu diampuni kecuali dosa syirik. Syirik teng mriki niku nek pun mati. Ngoten. Dadi nek ijek urip, tiyang niki ijek urip tapi berbuat syirik, mari ngono terus tobat, niku masih bisa diampuni. Sing gak diampuni niku nek wis mati tetep dalam keadaan syirik. Lah itu pun tanpa ampun niku. Mergo syirik niku cara klasifikasi dosa gede niku sing paling dhuwur dhewe Bapak Ibu. Nggih. Wis banget nemene wong syirik niku. Mergo syirik niku menduakan Allah, menyekutukan Allah. Sering kula aturaken. Dadi menduakan niku ngeten lho Bapak Ibu. Wong ki yo percaya nang Gusti Allah nggih percaya. Yo iman. Yo nglakoni perintah-perintah Allah yo nglakoni, yo salate yo dilakoni. Posone yo dilakoni. Tapi di sisi lain dekne yo percaya adanya kekuatan-kekuatan tertentu selain Allah. Misale percaya karo akeh. Percaya karo punden-punden ana wit sing disakralno. Wah, iki nek gak ndeleh apa-apa ndek kene nggarai cilaka, nggarai sengsara. Lah ngeten iki lak berarti loro sih. Siji iman nang Gusti Allah, nomor loro iman karo niki wau, kekuatan tertentu niki wau. Dan niku jenenge menduakan. Nggih. Ora oleh. Yo Gusti Allah tok. Iman nggih nang Gusti Allah, no ora oleh iman nang gone akeh ora oleh. Percaya nang akeh iku ora oleh. Wonten. Wis jenenge menduakan Allah. Yo nemen kebacute niku. Nggih. Wong awake dhewe niku awake dhewe menungsa. Niku nek diduakan ya muring-muring kok nggih. Menungsa diduakan. Ya rono ya rene. Ngono iki ya muring-muring kene. Ya nek siji-siji tok aja menduakan. Nggih, menungsae diduakan. Niku elek. Wonten. Allah niku mboten seneng diduakan seperti itu. Ya percaya nang Allah, ya percaya kekuatan tertentu niku sirik jenenge. Lah niku nek tobat, nek tobat. Nggih, asal ijek urip lho nggih. Ijek urip terus to tobat. Niku ijek disepura kalih Gusti, Gusti Allah. Ngoten. Dadi ampun dipahami. Kula riyen awal-awale niku mahamine ngoten. Wah, berarti sirik wis tanpa ampun berarti niki. Ana wong sirik wis gak disepura kalih Gusti Allah. Tobat to kaya apa ora disepura. Awal-awale kula nu pahame ngoten. Suwe-suwe niku wonten keterangan, wonten dawuh ngeten niki wau. Ternyata ora disepurane niku nek sampe ndekne mati ora tobat. Wonten. Mergo nek wis mati pun lah piye ndekne tobaté? Wonten. Didongakno pun nggih mboten angsal. Didongakno karo dulur-dulure mboten oleh. ndongakno wong sirik, ndongakno wong kafir ya ora oleh. Ngoten. Jadi sampai seperti itu. Jadi nek wis mati nggih didongakno nggih ora oleh. Lah nek jek urip ngoten didongakno ora apa-apa. Muga-muga diparingi hidayah, muga-muga dibuka atine iso balik nanggone dalan sing bener, didongakno ngoten ora apa-apa. Tok didongakno sing apik, muga-muga diparingi sehat, panjang umur, rezekine melimpah-limpah oleh jenengan ndongakno. Nggih, wong kafir ngoten niku oleh. Pokoke je urip lho nggih. Nah, je urip. Lah nek wis mati jenengan ndongakno Allahumma fir lahu warhamhu ya Allah, jenengan sepura dosa-dosane ya Allah, ora oleh karom ngoten niku. Nggih. Soale wis mati. Ngoten. Dadi niki kullu dzambin asallahu ayyaghfira. Semua dosa itu nggih iso disepura kalih Gusti Allah. Kejaba man mata nggih musyrikan. Kejaba wong sing mati dalam keadaan syirik. Au mata muta'ammidan utawa mati sing sengaja, berarti bunuh diri. Ngoten. Dadi nek wis mati bunuh diri wis ampak ampun niki. Nggih. Yo bener. Kula sering matur, mati itu semua di tangan Allah. Nggih. Tapi kok gak diampuni, karena yang dinilai bukan matinya, tapi perbuatannya. Karena dia melakukan perbuatan-perbuatan sing mengancam keselamatan jiwa. Lah kok pas nepai jatah uripe entek, apene tobat ya ora iso. Lah niki sing dosa niku teng mriki. Dadi niki pengecualian. Maulan kok edahe kabeh dosa niku disepura. Kejaba siji man mata musyrikan, matine mati sirik, utawa man mata muta'ammidan, matine mati sengaja, berarti bunuh diri. Ngoten. Lah tetep pancene mati itu di tangan Allah, tapi yang dinilai itu perbuatane niki lho nggih. Dia melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa dengan cara bunuh diri. Ngoten. Makanya nggih mboten mesti masih ya wong niki melakukan uji coba bunuh diri. Kadang ora mati ya ana wong anjane durung wayahe kok. Lah niku kok mati Pak bunuh diri niku. Ya anjane pas nepaki. Pas jatah entek, pas mati, pas dene melakukan uji coba bunuh diri. Dadi pas niku. Ya nyatane enek wong bunuh diri ora mati. Ana sing anjlok teko nggih, gedung lantai piro ngono. Ya ora mati, mok kejet-kejet tok. Malah soro kabeh niki. Nggih. Anjane durung wayahe. Jatahe durung tek. Ana sing budal ndek kebon arepe bunuh diri. Gua tampar wis menek wit pelem pisan. Nggih, sing siji wis ditalekno, sing siji diudengno nang gone gulune. Anjlok, alah aku anjlok kejiret guluku lak ya mati. Oh anjlok jelek nonton, lah kok ora mati? Masalahnya kedawan tampare. Nanti nek durung payahe Gusti Allah lek ngatur ya iso ae. Ya mbuh kedawan tampare, mbuh ucul tampare, tapi lah akhirnya ora sida mati wong ora kejiret to. Ngoten nggih. Dadi niki bunuh diri niku, Pak. Nggih, niku kategorine nggih niki, termasuk dosa gede. Bahkan mboten disepura kalih Gusti. Gusti Allah. Dadi loro niki sing ora disepura niki. Nggih. Dadi siji wong mati dalam keadaan sirik, loro matine dalam keadaan bunuh diri. Nggih. Upama sing sirik iku ora mati kok tobat, ijek iso disepura. Utawa sing bunuh diri mau ora mati terus jekne tobat. Ora sida bunuh diri. Nggih. Terus mari kowe gawel lho, aku biyen kok coba-coba bunuh diri. Ya ndelalah kok ya pas ora mati. Wo niki kok ndekne tobat, ya diterima kalih Gusti Allah. Lah nek terus mati lek tobat piye? Ngoten. Makane niki untung wong sing bunuh diri gak mati niki untung ngoten. Mergo apa? Ijek enek kesempatan to tobat. Lah nek wis mati nggih mboten iso tobat. Dadi niki loro nggih dikecualikan niki. Kullu dzambin asallahu ayyaghfirahu illa man mata musyrikan. kabeh dosa niku disepuro kalih Gusti Allah. Kejaba wong sing matine sirik utawa wong sing matine bunuh diri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqatun waddalu 'alal khairi kafailihi wallahu yuhibbu ighatsatal lahfani. Kullu ma'rufin utawi saben-saben perkara kang bagus kang apik iku shadaqatun shadaqah. Wadalu utawi wong kang nuduhake alal khairi ing ngatasé kaapian iku kafa'ilihi kaya wong sing nglakoni kaapian. Wallahu utawi Allah iku yuhibbu seneng sapa Allah iwa satallahfani ing nulungi wong kang kesusahan. Rawahu al-Baihaqi an Ibni Abbas. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan itu bernilai shadaqah. Jadi mungkin selama ini orang itu ngarani sedekah iku ya nek ngetokno bondo, ngetokno duit, aweh mangan. Nggih. Niku ngarani sedekah niku terbatas teng ngriku, padahal mboten. Makane niku kullu ma'rufin. Semua kebaikan itu bernilai sedekah. Lebih-lebih sing kebaikan niku bermanfaat kanggo wong liya. Ngoten. Makanya riyen Kanjeng Nabi niku nggih nate diprotes kalih sahabat-sahabat Bapak Ibu. Yo gara-gara sedekah niki Kanjeng Nabi lah nek ngeten carane sing ganjarane akeh niki lak tiyang sing saged sedekah, tiyang sing bondone kathah mergo saged sedekah, nyah-nyoh-nyah-nyoh, brah-brah-brah-brah, seneng aweh, mbantu ngringko, mbantu ngringki. Niku lak penak niku, ganjarane kuwatah. Nonton. Lah nek kados kanca-kanca niki sing ora patek duwe napa-napa, lah nek sedekah ndamel napa? Wong mboten gadah napa-napa. Lah sing gadah napa-napa saged sedekah. Nah. Makane terus Kanjeng Nabi niku nggih diantarane dawuh niki kullu ma'rufin sedekah, ya setiap kebaikan niku iso dadi sedekah. Nonton. Bahkan tabassumu ka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu iku lho sedekah. Dadi nek gak duwe duit sedekah ya senyum guyu-guyu ngoten. Ya tapi nek ketemu wong, ngoten lho nggih. Nek ketemu wong ngetokno wajah sing cerah, sumringah, bunga. Lah niku sedekah. Soale napa sing ketemu niku lho seneng. Dadi nyenengno wong. Jenengan ketemu wong kok wonge ketok sumringah, cerah wajahe. Nggih to, wajahe ketok bunga. Sing ketemu seneng. Jajal jenengan ketemu wong, wonge kok mecucung, wis nyaprut, besengut, metutut. Dadi iso bathuk, irung, lambe iso ngelumpuk dadi siji. Lah sing ketemu apa gak wedi? Ya wedi wong ketemu mak lampir ya gak wedi niki. Lah ngeten iki kan dadekno wong wedi niku nggih dosa. Nah ngoten. Dadi sing gak iso sedekah karo duit, sing gak iso sedekah karo bondo ya bondo senyuman niku mawon angger ketemu wong senyum, angger ketemu wong senyum ngoten. Nggih. Tapi niki wonten rambu-rambu malih niki Bapak Ibu. Nggih, terutama niki kaum wanita nyuwun sewu. Nggih. Apike niku apike tiyang estri sing wis duwe bojo. Niku nek ketemu wong lanang liya niku sing apik ora usah senyum, sing apik mbesengut mawon. Nggih. Soale lek jenengan wis duwe bojo ketemu wong lanang liya kok senyam, senyum, guyang, guyu, oh, malah bahaya niki. Mangke sing ketemu terus akhirnya GR. Wah, anggere ketemu aku kok senyam, senyum jane ana apa ngoten. Nah, suwe-suwe njaluk nomor telepon. Nah, terus WA-an. Nah, bar WA-an terus ketemuan. Wah, kok gak bahaya niki. Jadi niki khusus tiang estri, nggih. Niku nek ketemu wong lanang liya, wis babahno. Mbuwesengut ora apa-apa. Nah, diarani diarani judes wis babahno ora apa-apa. Ngoten. Nggih. Lah kadang niku kualik. Dadi nek ketemu wong liya niku masyaallah alus ngoten. Kadang ngomongnya basa ngoten, semanak, grapyak. Nek ketemu wong liya, kadang nang omah karo bojone dhewe disentaki. Ya, lah niki kualik niki. Lah niki kualik. Dadi nek ketemu wong liya wis sentak ana ora apa-apa, babahno diarani judes ya wis. Arek jenengan paringi senyuman, wah niki bahaya niki temenan. Niki mula bukane dadi gegeran niki gara-gara ngoten niku anggar ketemu wong senyum, anggar ketemu wong senyum. Berarti niki ngeten Bapak Ibu. Senyum niku nek padha sejenise, ngoten nggih. Dadi lanang ketemu lanang senyum, ngoten. Nggih, wedok ketemu wedok senyum, ngoten. Kuwatire ngene iki wong mangke salah paham. Ngoten. Wong wedok anggar ketemu wong lanang kok senyam senyum wong karepe sing wedok ku jane ngamalno hadise Kanjeng Nabi wong pengen sedekah. Tapi terus akhirnya salah paham niku napa? Wah akhirnya terus GR, wah aku anggar ketemu kok disenyumi ae jane ana apa ngoten. Terus ngocang ngoco ae. Niki GR oke. Jadi nek bahasane Quran niku la takhdu'na bil qauli. Ojo khudu-khudu nek ngomong, malah nek ngomong iki gak usah sing alus nek perlu ya rodok kasar ora apa-apa nek karo wong liya lho nggih, karo wong liya. Wong wedok-wedok niku lho nggih. Karo wong liya kasar ora apa-apa. Wong lanang liya maksude. Lah nek karo bojone sing alus ngoten. Karo bojone syukur-syukur basa. Ana wong wedok basa karo bojone. Angel wis angel sakniki. Oh temenan oh Bu. Wong gelem basa tak jamin ora bakal nyelatu, ora bakal gegeran. Temenan. Nggih, upama gawe geran nyelatuan ya nyelatune karo basa. Lah jenengan tuman ana wong nyelatu karo basa. Ya ora serantan blas no. Nane ora basa lak penak nggih nyelatu-nyelatu wong lanang penggawane jegrang ngongkang-ngongkang ngombe wedang mangan gedhang enak. Ya jajal jenengan basa ngoten. Piantun kagung dinten-dinten namung pinaraan ngunjukipun wedang sadaharipun pisang. Ya ora sida gegeran wong basa kok. Makane basa Jawa niku kudune diuri-uri dipertahanno. Lah saiki ora patek ana saiki sing gelem basa. Makane ya gampang nyelatuan. Nah niku napa sing kare. Nggih. Dadi kullu ma'rufin niku sedekah. Sedekah itu tidak terbatas pada materi. Perbuatan baik niku lho sedekah. Ngoten. Jadi akhirnya semua sama, semua bisa berkesempatan sedekah. Cuma dalane beda-beda. Lah sing diparingi bondo ya karo bondone. Ngoten. Sing diparingi tenaga nggih karo tenagane. Sing diparingi ilmu nggih karo ilmune. Sedekah karo ilmu ku ya ora kudu sing dhuwur-dhuwur. Alah muruke arek cilik-cilik kula sering ngaturaken. Arek cilik-cilik jenengan sedakohi, diwurui ngaji, diwurui maca bak fathah bak kasrobi, mim fathah mata kasroti, babi mati lho ngoten. Niku nggih pun sedakoh kok Bapak Ibu. Lho ampun ngremehno sawangane babi mati. Niku nek gak iso maca babi mati ya ora iso maca Fatihah. Dasare maca babi mati. Lah niku nggih sedekah, kullu ma'rufin sedekatun. Ngoten. Berarti intine wong urip niku kongkon berbuat apik, apapun kebaikan yang dilakukan itu bernilai sedekah. Ngoten. Lah sing sedekah bondo dhewe nggih ngoten, ya sedekahe ya sesuai kalih kemampuan, ora oleh ngoyo. Wong Islam niku mudah. Yasiru wala tu asiru, permudahlah, jangan dipersulit. Ngoten ora usah ngoyo. Islam niku gampang, duwene apa wis niku disedakono. Ngoten. Kelase kelas empret ya sing ditokno ndok, empret. Wong anjane kelase empret. Ojo ngoyo kelas mprit kok ngetok nondok banyak ya jebol silite. Sesuai dengan kelasnya. Kelasnya banyak ya sing ditok nondok banyak. Wong kelasnya banyak ngetok nondok mprit ya kebacut niku jenenge. Wong silite ambane sak mono kok. Sing ditokno iso cuwilik lho. Lah wonten nggih. Dadi ya sedekah niku ya sesuai kalih kemampuane. Wadalu 'alal khairi kafaili, wong sing duduhno kaapian niku oleh ganjaran kaya wong sing lakoni kaapian. Jenengan ngeten niki, ajak-ajak ngaji, ayo ngaji nang gone Masjid Agung. Nek Masjid Agung lho nok pengajian, jenengan duduhno. Kok sing jenengan duduhno niku berangkat. Ana wong 10 berangkat. Berarti jenengan oleh ganjarane wong 10. Wonten, tapi ampun salah paham lho nggih. Wah, sing budal wong 10. Nek ngono aku ora usah budal ae. Lah kuwi wis oleh ganjarane wong 10 kok. Lah jenengan kok gawe dalil diotak-atik dhewe. Lah jarene duduhno kaapian oleh ganjarane wong sing nglakoni kaapian. Lah nek sing tak duduhno akhire berangkat wong 10. Berarti sing duduhno kan oleh wong oleh ganjaran 10 to Bapak Ibu. Dadi jenengan tengok-tengok ndek omah. Wah, saku oleh stok 10 ndak. Lah piye wong aku berhasil mbudalno wong 10 he. Oleh ganjarane wong 10. Nggih ampun ngoten ya. Aja-aja ku ya melok budal sisan. Aja-aja kok ora budal niku. Ngoten nggih. Dadi menunjukkan kebaikan niku nggih. Ya oleh ganjarane kaapian sing dilakoni. Utawa nduduhno kemaksiatan, jenengan kok nduduhno kemaksiatan, sing duduhno niku ya oleh dosane wong sing nglakoni kemaksiatan. Pamane ana napa nggih? Perbuatan maksiat nang ndi ngoten jenengan kandak-kandakno yu sampean gak teko amene bengi. Wah, artise top-top wis, papan atas roke dhuwur-dhuwur ngono. Sak dhuure dengkul. Gak budal, oh eman sampean. Dadak sing budal nak wong 20, ya memet temenan sing duduh nak niki. Oleh dosane wong 20, nanten gitu. Jadi duduh nak ni podo-podo duduh nak. Sing duduh nak niki ya oleh bagian. Duduh nak ape, ya oleh bagian ape. Duduh nak elek, ya oleh bagian elek. Bon niki mawon ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.

Kincana. Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Ingat 3M Plus, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jomba.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna bahkan ketika sukses belum datang."
0: Radio Suara Jombang.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
5: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
6: Kincana.
5: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: aduan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita, karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim ratusan badan usaha milik negara BUMN bakal ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan cnbcindonesia.com yang berjudul begini, Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Mutiara Kata Hari Ini.
4: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
5: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.
2: Kata inspirasi hari ini.
6: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi pemberian kepada pegawai negeri atau

0: penyelenggara negara.
1: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
4: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wira Cantika.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, ra ono sing luwih indah sakliyane atiku pas nresnani sampean.
3: Yo ki opo ki?
2: Umpomo lho mas.
3: Mati oke, trit.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: masing-masing menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Bu, tahu nggak Ibu Teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat untuk membeli rokok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi begini: masukan terbaru DPR, RUU larang membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanya melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo, mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum.

0: apa? Panganan kari cicit dadak dicotol ya.
1: Sawangane kok anyi-anyi.
0: Mesti Bengawan Solo. Riwayatmu ini lu ngono waduh aja isini-sino Mas Vicky pendi apa ngene. Ayo jatuhna panjenengan ning piyambake ta.
1: Kalo kone nek njonjong asmane liyan panjenengan cocok.
0: Lho kenyataane nduk TV sing
1: gak nyanyi sapa. Lho kenyataane mergo kon ngejokno mergo tau dikaei kaos iki.
0: Kaos kotang nabis memet. Tapi gak apa-apa sing penting sampean. Sampeyan lu sing penting. Sing penting cek gak medhotno seduluran timbang kepaten obor. Lho ngono lho.
1: Iya iya.
0: Angger kepaten kecut. Ini dulur karo aku lu dulur temenan iku.
1: Dulur apa?
0: Oh, pokoknya sing gelek mlebu TV tak aku dulur. Sing gak tau ngekek ya wis gak ana dulur.
1: Lah lambemu lambe. Panjen lambemu lambe lemes panjen iki. Nek mendayah merone sing jam sepatu, kaos kaki.
0: Sing penting cara bergaul kudu iso menghadapi orang tua bagaimana.
1: Oh, iya.
0: Menghadapi teman bagaimana. Ngomong ojo sampai menyinggung perasaan.
1: Harus begitu.
0: Sebab wong iku wateke iku ya apa sih? Lek tak omong ini mesti mangkel lho. Sekira kanca gak mangkel lho iki lho ya apa carane?
1: Carane ya iku mang.
0: Nah, iya.
1: Ngepilih setengah halus.
0: Kok ngepil ya apa sih? Ngomong karo kanca itu ya, ojo dipek dhuwur pek nisore. Lek iso sepatune colongen.
1: Nek dipek nisor suwe-suwe gak aja welas
0: lah. Lho, but mari iki bahasa Indonesia.
1: Lho memang.
0: Memang. Memang.
1: Ini saudara sudah saya cari. Coba. Ini sudah beberapa hari. Waktu saudara perjanjiannya sudah, wah kartola ini sudah semayanannya itu enggak cocok.
0: Apa war kok semayanannya itu?
1: Ya coba.
0: Wah, kan ini hanya
1: yang wong remuk. Waktu ketemu dengan saya di apa tuh di perempatan jalan.
0: Iya kan?
1: Iya. Nah ini sehingga istri saya itu marah-marah dengan saya.
0: Talek ngomongku permen muleken di sini. Ngomong baik ngomong permen.
1: Senemut permen sopo.
0: Apa sih istrimu ada apa?
1: Lu marah-marah dengan saya.
0: Kenapa?
1: Karena saudara Tolo ini jelas dimau-mau oleh istri saya.
0: Kau nunggu pisan ngisin-ngisin aku, bing pindah ngisin-ngisin wong kerembung. Wong kerembung itu kabe pinter-pinter di sama cola nulis, bahasanya ya cocok.
1: Iya.
0: Mek situ dok ini sing rotok mencelek ini.
1: Gak nemen oleh mengelek-ngelek no aku ini.
0: Lo apa sih dimau-mau?
1: Lah bener ya apa?
0: Nih. Oh, saudara Kartolo. Kamu dinanti-nanti istri saya. Loh, ngono lho. Kok dimau-mau?
1: Mau kok.
0: Loh,
1: ya dinanti-nanti iku sing salah.
0: Loh, kok iso dimau-mau kuwi ya apa sih karep?
1: Loh, dimau-mau lak bahasa apa sih?
0: Bahasa Indonesia.
1: Lah bahasa daerah.
0: Ya diarep-arep.
1: Loh, lah iya, diarep-arep bojoku.
0: Tapi kok cocokno karo cara Jawa iku terus dimau-mau.
1: Iya, lah kan sih apa, Bang?
0: Dinanti-nanti.
1: Bahasa apa?
0: Lek dinanti ya engko.
1: Ya bahasa daerah engko.
0: Iya, lek dinanti-nanti,
1: dingko engko. Kon dhewe saiki tangkuk-ngkuk ngono.
0: Oh, dah. Oh iya.
1: Iki sekolahe nggo endi? Lho, ini apa? Ini saudara jelas menggenyek pada saya ini.
0: Menggenyek, menggenyek.
1: Biayai orang tua. Tolong. Apa lambe kok karo apa itu?
0: Jadi biaya orang lain.
1: Tidak sedikit orang tua saya menyekolahkan saya itu.
0: Waduh.
1: Bila perlu jutaan.
0: Lah wong kucing rembes saya gak ngimu. Oleh musombong lho. Wah kon niku ojo nem-nem taman. Aku iki kancamu dhewe wis seru tek-tek amu. Sik takon bahasa Indonesia bareng lho. Terus cowok-cowok sampean. Sampeyan keliru cowok.
1: Nih, ini begini coba ya.
0: Iya.
1: Seumpamanya atau seandai katanya
0: iya apa apa
1: ada kalanya
0: iya
1: umpama saya ini toh bangsa Indonesia
0: iya
1: saya hidup di tanah Indonesia
0: iya bener
1: juga saya termasuk bangsa Indonesia
0: cocok kaitannya
1: yang saya minum air Indonesia
0: dulu pas minggir-minggir
1: umpamanya saya tidak bisa bahasa Indonesia lho kok kaning ayahnya
0: orang jahe kejungkel kerasa aku. Wah, wis cara Jawa. Wis tawar.
1: Apa?
0: Aku takon cara Jawa karo bahasa Indonesia iku bedane apa?
1: Lho, kan bedane padha ae lho.
0: Padha ae.
1: Iya.
0: Lho kok iso?
1: Lah nek kon kurang percaya ya.
0: Contone sih.
1: Contone ae.
0: Iya.
1: Soale aku biyen iku ngene lho. Wis. Contone ya.
0: Iya.
1: Wite gedang iku kon nek ngarani basane apa?
0: Wite apa gedange?
1: Wite gedang.
0: Nek wite ya debok.
1: Omong ngamu kono ya gedange iki lho.
0: Lah ya gedange.
1: Iya.
0: Lek gedange
1: pisang.
0: Iya, basane
1: pisang.
0: Basane
1: biyo pisang.
0: Iya, padha ae. Iya.
1: Anak pete. Basane apa?
0: Ayam.
1: Lah ya bahasa Indonesiane
0: ayam.
1: Lho, ya apa kok?
0: Iya, iya, iya.
1: Anak sapi.
0: Sapi basane
1: lembu.
0: Bahasa Indonesiane?
1: Ya lembu.
0: Iku lek sapi. Lah saiki pamane wedhus.
1: Lho ya mendol.
0: Ya. Lah terus bahasa Indonesiane?
1: Lho iki ngene. Kon tak omongi ya. Sapi mengku lek bahasane lembu. Bahasa Indonesiane ya lembu.
0: Lho iku lek sapi.
1: Iya.
0: Upama saiki wedhus.
1: Ya mendol.
0: Lah terus bahasa Indonesiane?
1: Asale sapi ku lembu. Bahasa Indonesiane ya lembu.
0: Iku lek sapi.
1: Iya.
0: Lah saiki upama wedhus.
1: Wedhus bahasane ya mendol.
0: Nek bahasa Indonesiane iki lha ngene. Ini gelak ini terus
1: mangkelan
0: ini. Kemeru, oh garung aku pinter ya iku lho.
1: Kon kemetok.
0: Waduh. Si saiki tak takoni ya.
1: Iya iya.
0: Bahasa Indonesia karo cara Jawa iku wernane akeh ndi?
1: Ya akeh. Ya akeh bahasa Indonesia sih.
0: Kok ya akeh cara Jawa, Bar?
1: Ya omong amu kan.
0: Akeh cara Jawa.
1: Ayo cobaan.
0: Pamane aku medhe nang nggonmu.
1: Ya aku sing di omah
0: nganggo bahasa Indonesia.
1: Iya iya.
0: Permisi.
1: Makri, makri.
0: Makri ya.
1: Iki kalau kaya rare.
0: Mari, mari.
1: Ah, mari, mari.
0: Halo, Cak Munawar.
1: Wah, Dik Kartolo.
0: Lho, ayah kemana?
1: Wah, sedang tidur, Dik.
0: Oh iya. Istrinya kemana?
1: Juga tidur.
0: Anaknya?
1: Tidur.
0: Loh, kita malah tidur, Dok. Warnanya mek situ. Tidur, Dok. Tidur, Dok.
1: Kak, ini lambemu jaluk didudeli korean banyak kan.
0: Kalau cara Jawa lah, Ake.
1: Kok bisa ngerani Ake?
0: Apa ini?
1: Kamu nih, kan di rumah aku sih menjaya.
0: Iya.
1: Permios, Dik.
0: Deh? Kan kandak no bastol kan ada. Permisi?
1: Iya, permisi.
0: Oh, monggo.
1: Oh, inggi.
0: Oh, cawar.
1: Lah, bapak tunggu nih.
2: Sari.
1: Oh, inggi. Lah, rakyat itu dia tahu?
2: Tilem.
1: Lah, putra nih?
0: Dekok. Rakyat tak pernah nih, mau tidur toh.
1: Iya, nak buat nih ngorok.
0: Iya.
1: Kon nunggu anak mu kon pek deh.
0: Apa mana aku balik Rono ya?
1: Iya.
0: Tapi tak ada persoalan atas bapak nih.
1: Iya iya.
0: Oh halo,
1: halo Dik Talo.
0: Kemana ayahku kak kelihatan?
1: Wah sedang mandi Dik.
0: Mandi ya.
1: Iya.
0: Nah, istrinya kemana?
1: Dia juga mandi.
0: Lah mandi. Anaknya?
1: Mandi.
0: Lo mandi toh. Kita mandi toh. Apa nih? Kayak cara Jawa akeh.
1: Kayak suri gak tau ono bener ya.
0: Cara Jawa akeh.
1: Dik kok isok?
0: Apa nih?
1: Apa nih? Kula nuwun Dik.
0: Monggo.
1: Lho, bapak sawet nopo, Dik?
0: Bapak kula ta, nggih. Taksi siram.
1: Oh, lah, adik.
0: Adik kula.
1: Nggih.
0: Taksi
1: apa ya?
0: Adus.
1: Oh, nggih, nggih. Lah putrane, Dik, tolong sing ngalitne enten pundi, Dik?
0: Anak kula ta?
1: Nggih.
0: Taksi bluron.
1: Lho ya.
0: Iya. Iya. Wong aku dhewe mili kok.
1: Tak kupingnya tolong enak digigit ngunai
0: ngomong itu kita simpenin saya kok jadi kira-kiraan puro bahasa ngunai kurang ngerti ayo takon karo sapari sapari ku bahasanya wow petong bahasa bahasa apa ya karena sih ngisok belas
3: waduh re wong bahasamu itu bahasa koden
0: ono mana
1: penyakitnya tekoi
3: saya gelap mau coba buku supaya bahasamu itu lancar
0: lu entah buku untuk omai sapari piroi
1: apa wong leles wadai kacang itu
3: kan ini bojoku meracang
1: meracang
0: eh meracang
3: eh aku saiki wis tenang rek urip gure
1: syukur
0: syukur syukur ya
3: iya suwe lah gak butuh kontak
0: ya iko 10 dino iki
3: iya
0: iya
3: aku anu rek nang desa.
0: Oh lha apa nang desa kon
3: wis nyambut gawe dine soalnya pendung ngamu war
0: loh dadi apa
3: pangone Pak Lurah
0: lah yo nduk nduk kutu enak-enak ya dodol bakmi
3: iya
0: kok iso nang desa dadi pangon kok gak tambah mloro tuh jeneng
1: lho ngono kok iso ngomong dines ini
3: lah iya dines kangon war
1: lah irung mung njaluk stand pet jane kok iki
3: tapi penghasilane rek
0: penggawean kutu lan desa ku padha ae
3: iya lah
0: ngono ta ana kutu lek gak nyambi gawe ya dene
3: iki
1: si aku melok takon nek kan kon ngomong nek apa dadi pangon
3: iya
1: kok iso ngarani enak iku bayaranmu piro
3: bayaran dines are
1: sak wulan piro
3: nek uang makan ni lumayan re.
0: Iya iya.
3: Sak wulan ni gua saya ketahui uang makan.
0: Lulu lulu. Wah, iya.
3: Bayarane.
0: Iya.
3: Sawulan iku mek 3000.
0: Arek iki ngon genderuwo bayare. Kon wong makari kok gedhe temen karo bayarane.
1: Walik iku.
3: Walik.
0: Walik.
3: Mun tak walak tak walik tak gedhekno tak tambah ingus.
0: Terus terus penggawamu nduk kono apa?
3: Waduh rek angon wedhus.
0: Ya, wedhus.
3: Iya, ada wedhus-wedhus kendhit.
0: Oh, anu, melulu wedhus kendhit to.
3: Iya.
0: Kendhit kadek kendhit budeng.
3: Ya tak kendhit budeng war, kendhit iku sayangane Pak Lurah rek.
0: Oh, iya.
3: Maune ku situk, terus tak ramu tak ngon dadi 35. Wedhus.
0: Wedhus kecil ya. Wedhus cilik ya sing 35.
3: Lha siko cilik gedhe campur lho.
0: Oh, baik. Lagi wedhus cilik ya apa lho, Bang?
3: Eh?
0: Dadi dingon safari suwe-suwe dadi 35.
3: Dadi 35 wedhus.
0: Bareng kengon.
3: Tapi kok wedhus gedhe dadi 88.
0: Iya,
3: saya wedhus cilik iku.
0: Bareng dingon nang di lapangan, sikile mbentul labuh.
3: Iya.
0: Lah dingtep kalau dengking 39 iku.
3: Bareng ngono rek apa sih awak. Tak jane nyambut gawe lancar dadak kon ro anak wak sumo sing jenenge Totok iki.
0: Wah, medhik arek
3: waduh nambal arek. Ditukokno bapakne sepeda motor anyar.
0: Oh, bapakne mari oleh duit trabasan.
3: Bareng ngono. Sepeda motor iku ditumpaki ambek anak jenenge Totok iki.
0: Iya, belajar iki.
3: Belajar muni.
0: Lha engko ta iku sepeda motor tak tempeh iku.
3: Gak lancar wong jek belajar.
0: Jek belajar, iya iya.
3: Bareng digelar mana lho. Cekelek. Bapak-bapak ngoang, ngoang, ngoang, ngoang.
0: Wah, wah.
3: Wedhus ku kawus.
0: Iya.
3: Iya rek, waduh tampar disendat wedhus. Pedot.
0: Waduh sorok kan ri.
3: Waduh tak tututi aku melayu sampe sipat alis.
0: Eh, sipat kopin. Kon melayu sipat alis. Sifat tombo. Iki yo sifat kuping.
3: Wah, terus nah, apa? Sifat kuping.
0: Iya.
3: Tak tututi eling-eling pengasihane Pak Lurah.
0: Oh, jelas kan dilereni Pak Lurah.
3: Lah ya makane ku tau ber wae.
0: Nek ilang temenan wis kon dihukum.
3: Warang wedhus kendhit iku melewai bawah ter tak uber.
0: Iya.
3: Wis cidhik-cidhik tak saut tampari loh.
0: Kok saut terus kenek.
3: Wedhot.
0: Wanu, saking wedhus saking wedine. Dadi mergo kupinge gak kuat oleh ngrungokno sepeda motor
3: Mas. Terus opo ri? Aku berterus sampai di mana wedhus iku? Tetep nok ngarep.
0: Eling-eling kon di pasrah iwak lurah.
3: Iya. Warung wedhus jange mencolot kalenan, tak saut sikile.
0: Mesti kenek loh.
3: Kenek mesti.
0: Kenek, wedhot. Sikile wedhot. Wedhus saking banter mari.
3: Aku ber sampai di mana wedhus?
0: Iya.
3: Waduh, bawaan terbawaan tak saut kupingi war.
0: Terus, kenek
3: wis. Kenek wis.
0: Pedot. Hei. Hah? Ono wedhus kok metel.
3: Bareng ngono rek. Ono juglanan.
0: Iya.
3: Wis tak cekel cek kenek.
0: Piro kabeh
3: kok bantal tak walik. Para esuk biar iku.
0: Arek iki. Oh, apa sih lo?
3: Apa? Beringin
0: Ipi tak akan dikenal.
3: Oh, untuk nekar tolong balung, cok.
0: Setana, gini unduk. Ya,
3: apa?
0: Konek keping nurip mulia.
3: Iya, iya.
0: Ngomongmu, batas sana sampe sak mununa.
3: Apa?
0: Konek gue ngerungok no kepingku sampe tak pasang kabeh. Ayo, moto ku sampe kero. Menggawa ibu gak sanding ngipi.
3: Nah maksudmu ya apa?
0: Ya ngipi ini aku disik no.
3: Nah terus aku ngipi ini tak disik ini aku turuku kapan?
0: Kan waduh aku jangit turu ya tetep nanti tonggo aku.
3: Eh ngomong iku mbok ya sing membawa keuntungan rek. Apa mana kau manusia otak-otak hidup.
0: Wah ini menjelekan mana jangit?
3: Pengatan umum itu luas.
0: Gak anjani safari saya ini termasuk sepiti ruwil.
3: Apa sepiti ruwil?
0: Omongan jamu kayak ngono iku lho contone iku apa
3: sih? Sak ngene lho mengatai pengetahuan umum ilmu bumi iku ya akeh ya.
0: Iya.
3: Si aku takon saiki. Yang paling besar
0: takon apa madai?
3: Penghasilan bumi ya.
0: Takon apa madai?
3: Lho madai
0: niku wong gak ero lek madai ku wong ngerti.
3: Madai.
0: Yo ayo padha.
3: Yo yo. Ayo yang paling besar pabrik minyak tanah di Jawa Timur itu mana?
0: Madada. Anakku iso jawab.
3: Endi?
0: Lah cepu.
3: Cepu?
0: Iya.
3: Kono tok.
2: Iya.
3: Iya kono tok.
2: Iya. Lha kan ki mbadhe apa panjenengan kon niat notok ya.
3: Lah saiki pabrik gula lho.
0: Pabrik gula iku Jatiroto.
3: Apa kono tok?
0: Iya ya. Iya apa sih nek karepe ngomong iki? Iya. Oh, mergo kono tok iki mang ngopo?
3: Kono tok iya
2: toto. Yo kono tok.
0: Lah cucu keperucut sih saiki tak badhe kan.
3: Iya.
0: Uyah, nang ndi?
3: Uyah.
0: Iya, sing gedhe
3: Duro.
0: Ali anget yo. Apa kono tok?
3: Akeh lho. Kaliana.
0: Wis burung gak notok aku.
2: Aku melok takon maneh. Iya. Wingko iki sing ngomong ndek ndi?
3: Babat.
2: Kono tok.
3: Enggak. Asal ono kono lah ono lah.
0: Soale walus kan lo. Lah terus saiki beras iki ndi sing gedhe?
3: Beras.
0: Iya.
3: Kerawang.
0: Kerawang. Temen aku.
3: Iya.
0: Apa kono nunjuk?
3: Kon aku bales aku are.
0: Bales. Tak kemari durung tau didugang lempengi kok. Kon muni cepu iku Jawa Timur, Jawa Tengah cepu iki.
3: Iku ta cepu.
0: Iya.
3: Termasuk Jawa Tengah iki.
0: Nanya kok mau Jawa Timur?
3: Sama mau Jawa Timur?
0: Kerungu arek sekolah-sekolah Jawa Timur itu ngondisi?
3: Jawa Timur ya termasuk daerah ini kira.
0: Surabaya ini?
3: Iya.
0: Ngawur ya, Jawa Timur Banyuwangi kan lho. Mergowetan.
3: Ngawur ya.
0: Mergowetan.
3: Mau kembali barang itu.
2: Basar tolek ya opung Jawa Timur kok Banyuwangi.
3: Eh?
2: Ya menurut sih Jawa Timur?
0: Iya ndi.
2: Macam petani Banyuwangi lah anak segoro lah ya. Nyai kok.
3: Loh,
0: ini aku ngomong.
3: Bar, aku saku oleh cakepan.
0: Grup. Waduh, pelawak.
3: Iya.
0: Baiki.
3: Baiki. Karena grup aku terbatas 5 orang.
0: Jiwaku pelawak yang nonok nomah aku tumbah nyol lah.
3: Kedepan aja kita kejar deh. Iya. Nah berhubung grup itu membutuhkan wong 5 gak on namanya telu termasuk trio.
0: Kak.
2: Ya. Jadi sing pencilaan kerto lagi.
0: Kamu,
2: aku merono ya merutuani payatan di Banyol.
0: Aku hanya nih pak pelawak.
3: Iya.
0: Lek Banyoli konco yang enak dari bareng Banyoli penonton kita. Kau oleh balayas.
3: Aku melok dah.
0: Iya iya.
3: Trio lawak ya.
0: Iya iya.
3: Lah saya ika yuk nyanyi jual beli dek.
0: Wah iya. Iya pompong rendeng jual beli ki. Enak lagi.
3: Dia perasa murah bengan lah.
0: Iya.
2: Ono black jadi kulak di permalahan.
3: Iku kelak rosoan, Mar.
0: Ya apa jual beli ayo.
3: Jual beli munawar kali nyenggak itu.
0: Ya apa?
3: Judule nyanyiane bangun tidur.
0: Oh iya
3: iya. Bisa kan?
0: Iya.
3: Langsung langsung.
0: Mulai ya.
3: Bangun tidurku terus mandi
0: nyenggak itu.
2: Saya kon nyenggak itu.
3: Kon ngomong mau pakai sabun.
2: Oh aku ah.
3: Bangun tidurku terus mandi.
0: Pakai sabun.
3: Tidak lupa menggosok gigi.
0: Pakai sabun.
3: Bocah gigi pakai sabun.
0: Pakai odol.
2: Odol.
3: Mari sabun odol. Bangun tidurku terus mandi.
0: Pakai odol.
3: Diulangi pakai sabun.
0: Pakai sabun di sini.
3: Bangun tidurku terus mandi.
0: Pakai sabun.
3: Tidak lupa menggosok gigi.
0: Pakai odol.
3: Habis mandiku tolong ibu.
0: Ringkes.
3: Membersihkan tempat tidurku.
0: Tati minggat.
3: Sip,
0: wis. Kok iso ringkes-ringkes kate minggat.
2: Lah ya apa?
0: Iku aku duwe.
3: Apa?
0: Asli, kate campuran burung kakak tua.
2: Lah,
0: lho iki lho.
3: Kan ngono niki asli iki.
0: Kate
3: campuran ngombe putih ya lho.
0: Karang aku dhewe rumono ta.
3: Burung kakak tua.
0: Dititak.
3: Burung kakak tua.
0: Oh iya.
3: Burung kakak tua. Burung kakak tua.
0: Lho ya.
3: Cek lah. Kok kon nantar kakak tua.
0: Lho asli, kate campuran di mana mprit barang lak kan. Anu greja ya ga anu bare ya ga anu
2: burung kakak tua tok.
3: Iya lah burung macam-macam lah dadi ranji
0: kok iso
2: kawe
3: cocok guyonan rek.
0: Iya
3: saiki sing penting ayo anduk ayo
0: nang warung.
3: Iya
0: duwe temen aku
3: duwe.
0: Oh sih sih ndelok sih
3: ha iki.
0: Oh iya iya
2: piro satu selawi
0: wis carane nggo ambek anduk lho ya ngono
3: ya
0: omongi diakeh
2: mlaku-mlaku dhisik nek kepethuk arek wedok ta mbok.
0: Iya iya
3: ayo
2: ayo ayo.
4: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
5: Lenger aku mesti kepada uang terlalu ini.
6: Lo lagi gak naik bas gitar.
0: Wurah. Bas kom.
6: Gendong kalau ini anak balsem.
5: Mulai gendong kabe.
6: Tekan di.
0: Bapakmu di dek.
5: Gak ama.
6: Gak ama ya. Kau nilai yang ada warung kau naik lah, bapakmu kus nyebel-nyebeli warung kan. Kau jangan menggok, kata bapakmu kus gak sudi.
1: Petong jangan luwe malih warek ya,
0: loh?
5: Kok iso lu ya, kau doai mau doai.
0: Warek gitu loh, ini wangi yang bunyi ayu.
1: Walik goblok.
0: Walik menek iso apa coba?
6: Oh, yang bunyi wangi kok, oh, ya bener yang bunyi wangi lah.
5: Jangan apa sih ini?
0: Loh, ngantok.
1: Siapa hari ya, Mbak Kerto loh? Arek kene ngomong lambe ne kok lelak lelo.
0: Dek kene dek, kene.
5: Desak-desak penyopet ngunangan.
6: Opo?
0: Enak ya.
6: Wong lanang saiki ya ngono, kon aja ngudu-ngudu arek ya lebak kono sing duwe.
5: Kuwi kono. Ana sing duwe.
6: Sopo sing duwe?
5: Bapak. Ayo.
6: Oh iya.
5: Aturi, atut.
0: Apa?
1: Sanggamu jepit kon peniten iki nek sikil kuat iki aku.
0: Lah, mateni cekelan menawar kira.
6: Wis, anu dek, nggo duwe ta?
5: Enggak apa, orang belanja ada kan gawe apa sih?
6: Lek mulai ojo melaku sana. Ojo melaku lek mulai.
5: Melaku?
6: Ngayu aja gelis ya.
5: Loh, ngawur, anak tren ta.
0: Loh, rambutnya berintik.
6: Wajah ini
5: Wis uwe, tak keriting no.
0: Alisin angkel sepisan.
6: Kembangannya warung kau
5: ini. Kembang apa?
6: Ya kembangannya, mulanya laris. Apa hari?
0: Janggutnya nyatis. Dulu ini manggulan kan, lo.
6: Apa?
0: Iki lek awake isuk.
5: Anjane mari udan, iki mang pasare jembrot cak.
6: Udan.
5: Tolong Pak wis ana kene
6: iki. Ora
0: apa sih, Mas?
6: Rambuté 1500. Lho, tumon kemerotok.
5: Mesti ana ae.
6: Sepurane Dik, wong anjen arek kurang ajar. Wah, wis.
5: Toro nek wong kurang ajar mesti gak ndek dhuwit.
6: Lho, kon ro arek ing mang teko pasar. Mudun, sik tas mudun ae. Arek iki lek numpak gak gelem sembarang.
0: Masa?
6: Ngelau cikar ya.
5: Nge-nyek. Alah, dek, kucing yuk kangen ingin wang ngelok nge-wong.
0: Arek wajah, gulungnya mandel.
6: Ngarek, ngelung gadung.
0: Ngelung gadung, ngomong kalau ngomong. Gulungin.
5: Nggak mau ngai cacat tani.
6: Itu ngono. Kalung.
0: Kalung?
6: Oh.
0: Gak uci-uci, nek.
6: Ngawur, ya. Bede, dek. Bede.
5: Dek, mang lak tak kontok, ay.
6: Bukan, ini belanja kurang akeh siki.
5: Temen tambahi, tak?
6: Kena nak pira.
5: Ana iki lho,
6: 2000. Iku tak sile dhisik ya.
5: Parok. Lah kok enak wedok ngontorok.
6: Ketutupanku bung bilak lho dinari. Duduk bonange.
5: Sampeyan lho ngenyek. Ambakno ngene sang al geduga ta ambek pekakas ngene iki.
0: Arek kuwi wetone ndi lho? Pati iki. Pati.
6: Kon ngawur. Kemanisan iki lho.
0: Namun.
5: Kita nono ada nang warungku. Ketok tak tutup, gak sudi aku diandoki wong ngene-ngene.
0: Yo bener arek ayune rofi kelu.
6: Wala munyak kebadut kon niku.
0: Eh arek iki potongane sangkuk lho rek. Bahaya iki. Biasa iki mikul banyu.
6: Lah para wedok mikul banyu. Kan
5: niku men ngawur mawon ta. Alah, kok irunge, ngirunge kok sentolop ngono.
0: Sentolop, ya ngene sentolop.
6: Saya tak terang.
5: Terang apa ndi?
6: Gue sepeda aku.
5: Sepeda
6: ndi? Sepeda apa mau sepeda Cina? Ngomong-ngomong, kamu belakrak kamu ini. Kamu
5: ini bajing.
0: Ini lho, kamu menawar sementara ini ngalal di sini. Ya?
6: Iya.
5: Balapan tak?
6: Kejungi dan bobot.
0: Iya bang?
6: Kejungi bobot kan?
0: Kamu belum tahu di lantai.
5: Kamu menawar
0: kita. Buatan tadi, kamu belum buatan tadi.
7: Tadi tangane tok.
6: Tapi gelemnya dirabi safari sing wetok sing dhisik. Iku arek soge. Mati sing wetok dhisik.
5: Diapakno?
6: Dibunder kloso sing wetok.
5: Ngono
6: iki. Ayo sik ambek aku wis.
5: Nandi?
6: Ayo wis.
5: Kalengete kus.
6: Lho rumahmu kate nang ndi?
5: Nandi?
6: Ya ayo wis ngene.
7: Lagi ngene lho. Alah. Mbok ya iki kok nek seneng kon dhewe sendiri menawar karo atine ya.
6: Iya.
7: Seneng menawar aku mbok kon loro pikirku. Saiki ayo joine yo. Join.
6: Kok ono kelakon opo kok gawe kowe? Wis duduk jodohmu iki arek sik arek kon wis tuwek. Wis kekek-kekek duduk jamane ri.
5: Tak
6: ana becak ta Bapak. Tak icake gunine cek melen kene.
5: Nang ajar iki. Oh, awake wis garing.
6: Wis nang
5: Bapak awas.
6: Mamuri.
7: Nang kertas nang
5: ndi tasku ndi?
7: Batine gak rela.
5: Tasku.
6: Oh, pasti digowo-gowo dhewe. Apa iku pas dikempet ya takon.
5: Ya iki mah jani saceng iki sing gak ana untune.
6: Lho. Oh, anjene ngono. Wis aku mangga ngarep basmane temen.
7: Arek masih gile belak. Pecah-pecah sih lho.
6: Kon kuwi sing kok delok anjok-anjok sikil. Wis ning ya.
5: Hei, ngrasani, ngrasani.
6: Lho.
7: Blipet ae. Blipet ya.
6: Ku bae oleh pemasang keliru bae.
7: Keliru apa?
6: Guna kuwi sing mamel.
7: Gak anak basemen gak mingkem-mingkem nemen gak sawet dompet sing ana isine ya. Kayak ngomongen di waru.
6: Wis nang. Aku mangkat mbek basman. Aku tahu yo ambek kanca kuliah nang arep ditutup lawan. Wedi aku gak bayar bae. Saya kisah umbung kutukannya ini gak tahu.
7: Bener lah kalau ngono.
6: Wingi sore maghrib ya. Kira-kira setengah itu hutan deres karku ngayup
7: ya.
6: Bener kan lawangnya terus ditutupi warungnya wis.
7: Ngayupmu ngayup utang oleh gak ditutup ya apa.
6: Kan ring aku utang.
7: Ada wis selesai kebonmu wis piro 500 kok niku.
6: Ya den tak sahur iki apa. Kon bisa ngene. Tapi sih ya. Lah. Soale wedeng-wedengane basemanku. Nek ana wong gaman ketok wong gegeran wedi. Pokoke yo
7: Oh, iya.
6: Kondisi ya.
7: Ah, tak butasi ya.
6: Ya. Ya, aku tak nyusul ya.
7: Ya.

0: Ini teko akal kok. Sebab apa sih? Akal dari okol siji. Ini okol guna no kekuatan, ini akal guna no pikiran. Tapi itu contohnya kayak aku ini. Nyambut gaya marung ini masalah. Wis, lumuh-lumuh sing tak pangan, cukup sing tak pangan. Cuma sayang. Urip istuwo, di anak siji, bojo gak ono. Bojo mulai ngancaman Jepang. Repot. Mulane sing jarane warung yo mum ya warung Pak Basman. Ate anakku koyo ngono. Lha untung anakku ngerti bisa nyangkuli wong tuwa, bisa bantu wong tuwa. Warung sing paling umum yo warungku. Ate warungku iku mang bisa menjaga kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Cocok kan jane. Umum siapa kon? Lho,
1: teko kon.
0: Yo opo kon niku? Wis. Lho, ket mau ngenteni kon iki.
1: Dadal apa?
0: Lho, dadal apa? Ya iki sing depare ngene iki, dicepi ngenteni kon arene.
1: Kok iso dadan ngarene wingi didol maneh ku lho, Pak, ngene kon payu.
0: Ngenteni kon, Kas, ngenteni kon, ngerti ya iki. Lah kenapa pasar mau ya, apa nang pasar mau?
1: Mau langganane iku prai kabeh gak kondo, Pak.
0: Lho, lah kabeh onjo kok.
1: Yo gak oleh gedange gak ono, telone gak ono.
0: Oh, gak ono. Gak ono,
1: bumi gak ono.
0: Lho, nek soal warung biasa nak ya. Sing penting bapak iki. Bapak iya ini biasa ya, mam. Mari mam, mi. Mari mi, bubuk.
1: Bubuk. Bayon,
0: ngerti tak? Bayon, ngerti tak?
1: Bapak ya, ini bayi, Pak.
0: Nenek kan gak belonjo, kalau belonjo.

0: Nek semari kon ketek-ketek nah ya uya ono.
1: Iya.
0: Iki
1: Pak sakno Pak.
0: Wis sakno. Nek semari kon uya ya gorengan, gorengan. Iya.
1: Lho mlancat.
0: Dengkul Bu Andiok. Kon piye opo? Kon arek dewek.
1: Bapak iki lho.
0: Arek edok nak, mosok gak ngerti perpisahan sik kon niku. Sik gobloke sik kon niku.
1: Iso masak lele,
0: wis
1: satu lele mari.
0: Kaya wingi ngono. Masa gak iso niru Yuten Lina Yumus iku. Nak, Kartini, bapak iki kepengin liwat jangan welut. Masa gak iso masak, kok gak ngono carane nek masak?
1: Nah, bener jane
0: yo dikare ya. Dikare ngono lho. Ngene lho, iwak jangan welut nak ya nek tangga-tangga iki ya. Jangan wis umep, welut ketok-ketok cemplungno kono. Iku arane jangan iwak welut.
1: Lah wingi opo?
0: Kon gak ngono seje iku. Jangan wis adem, welut urip konculno. Bareng tak buka paling jengongok. Kau niku apa kau niku?
1: Sampean sing goblok.
0: Lah apa?
1: Nek welute jengongok sampean jengongok pisan.
0: Kok jengongok jengongokan.
1: Cek bab.
0: Kok kandhani ya? Omah iki ya pusaka, kamar bedaringan. Gak beda wae beras. Bedaringan yang paribasane masih gak separuh sak gegem ono berasi. Padha nek kendi, kendi ngono wirasat nak.
1: Wirasat apa?
0: Kendi ojo sampak kotong, rong dinyo kotong, ngare apes. Apa ngomong kasini kendi wis nang ngebangi nak. Eh wong seumur ya tawa, kan ban seumur kon enggak. Kon kredok nang ngene blumbang bune mungkur ngene. Kon dekek meja bareng bapak mari teko sawah, tak umbi enak glegek-glegek seger. Dan enggak iso turu bapak.
1: Apa?
0: Iya gatu nglangi kok kene. Goblok iku adakno.
1: Ya arep Pak.
0: Boleh balapan iwake. Wis kon niku niru sapa sih kon niru dedekmu gak ngono wae niku. Oh, arek kok.
1: Minggat
0: kapan? Eh, ojo, adakno.
2: Eh, halo, Bos.
0: Lho, ya kurang ajar arek iki.
2: Eh,
0: ya. Wis.
2: Ya sae.
0: Iki anak bener ta? Iya. Ngomong buriang kon. Apa sih?
2: Temen anak bener.
0: Iya, iya.
2: Ya wis aku pesen arek iki ngun sampe gedhe.
0: Lho, gak ngono urusanmu sih iki. Lho, gak boleh urusan pesen-pesen lho anakmu.
2: Gak ngono ne, engko durung wayahe omah-omah nang peno omah-omahno.
0: Soale omah-omah lho apa jare aku sih. Dadak kok melok ngatur lho, eh? Limang tamu
2: iki wong tanding kanca.
0: Oh ngelingno ta.
2: Kon iku wong suci gak usah ngurusi omahane
0: wong. Rungokno umplung iki.
2: Anake basemen iku didor bas diguwa. Urus-urusane.
0: Heh, basemen. Kon gak tau diculak uang aku. Heh? Kon aja peringisan lho utangmu lho. 500 utangmu lho ya.
2: Ya, Bas.
0: Apa?
2: Iku mau anak bener ta?
0: Iya.
2: Lah kok siji.
0: Iya, Mbok.
2: Ana peno ayu.
0: Iya, kok.
2: Delok peno gak kaya senggot.
0: Lho.
2: Oh, kuningnya kuning, maknanya biar dia kuning.
0: Ya kuning, gak cukup biar?
2: Nggak soklat.
0: Loh, ya apa sih kan itu?
2: Mereka lahirnya biar dari bergek.
0: Ngombe. Ya ngombe bergek, ngombe nak. Karena AS, AS. Apa? AS. Apa AS ya? AS itu apa? AS itu, kalau itu pelat tapi lu kan itu. Warna itu model-model, ngomong ibang tua orang ini.
3: Iya,
0: AS. Apa?
3: Iya,
0: AS. Yalah. Ya nak, anu, kalau es anak
1: apa? Es apa?
0: Ya es batu apa, kalau es batu kalau kerikil lah bakunu kau dua ya.
2: Rindeng bapak ni.
0: Jaguyon tak, aku ini nak warung. Eh tak nak. Ya si, anu liane.
2: Es yang tak gerajinya kan Rene. Yang geraju dari bapakmu ya.
0: Menawari kau mau ngejaral terus hari ini.
1: Liane
2: ngatel loh. Pernah kau siap-siap nak gelas-gelas pote kau apa pote kau?
0: Iya tak?
2: Iya.
0: Susu panas.
2: Oh.
0: Susu panas.
2: Sing ireng ya,
0: wetang kopi.
2: Lah sing ijo.
0: Kopi lumutan. Korban, kok tak jejet dodong lak rontok jantungmu kon.
2: Dodol kok kopi lumutan ya.
0: Ya apa iku?
2: Kopi giras.
0: Sik, kon kok model-model gak lak aku mareng gak ono istilah kopi giras.
2: Iya.
0: Saiki kok nanti menuku kopi giras, apa sing maksude?
2: Ya legi ya kok.
0: Eh,
2: aja dititawan legi keras ngono kan.
0: Apa?
2: Wis gakno kopi ngeren.
0: Yo sik ta. Campur macan aku.
2: Lah apa?
0: Lah apa kedek ireng?
2: Pokok yang gerireng.
0: Iya. Lah ngono dikek wenter ae lak ngono. Ayo ayo ayo.
2: Iki gak ono kena dipangan.
0: Dua jam kok koyo mati ngene wis.
2: Lho ya.
0: Iki pirang dino nginep arek
2: iki? Pirang ya, nek 40 dino.
0: Tak masak kono piye ae karo niku niat tak tak. Ngerusak warungku
2: kok. Bondo nindang tek pos ngene ya.
0: Lho.
2: Iki sing nang dikek kari kelawang kok.
0: Iki sini jere sini taloran iki. Nah, ora kan
2: kok. Ini sego pecel umum aja nih.
0: Lho iya.
2: Lawir ya ajang
0: cikrak. Ana.
2: Ajang cikrak.
0: Ngono ajang cikrak.
2: Lho kok mbok kuwi krawone di krawon kecambah.
0: Apa?
2: Krawon paku.
0: Lar. Nyek
1: Pak,
0: nyek iku. Lar, ranu kok cebuk kono iki. Kan ora cebuk sih. Sing saiki cebuk plastik, nek biyen cebuk batok. Rek cebuk batok ah. Iya, nek kon gak cebuk batok ya, nek kene cebuk batok. Ngene wong adus dingki.

0: Ini goblok. Gue diantem sama si Lanang.
1: Oh, ada kok potong aneh.
0: Karena sego garing nih Pak Petruk.
1: Sego garing Pak Petruk.
2: Apa?
1: Tolong
2: ngelak
0: aduh, Cak. Gak ngeluk-ngeluk gue anduk, tak pake nipi anduk, enggak kosok kayaknya.
2: Aku
0: ngeri bener-bener tak tondongin dia. Lih, apa nih kata? Ngawur ayo sendiri waro disusir
3: ini. Mana kamar kosong, Cak?
0: Lu kan ini lapo?
3: Hah?
0: Oh, lapo?
3: Turu diri, mau tak pulang lapo
0: ya? Yalah. Nek kau ngantuk ya semulia aja turu gini.
3: Adilnya oleh awal aku ini pegel
0: kan. Nek kau besok adus terserah aja.
3: Iya.
0: Adus siapa tuh?
3: Iki kamar penuh.
0: Iya kamar
3: penuh. Iki kasur katempe.
0: Masa lari, sabari.
3: Sampai ngelilet nih.
0: Masa lari, kau juga boleh membagiinan yang warungku cek nemennya. Aku kasur suwe isan.
3: Tak turu diri.
0: Iya, turu. Repot. Tak dilatih nih warangnya. Gua ngantuk.

0: Loh, nek mecak gladung.
1: Sak bener. Lah kene niku napa?
0: Yen niku cara mendiran nek cara Jawa niku ame, Dik.
1: Oh, iya, ten kula gladuk. Monggo, Dik.
0: Gladuk niku cara napa?
1: Cara nggih, cara kula. Wis sampeyan mleng.
0: Duh, beres.
1: Duh, puni wong kula niku anderas kula. Masa puni beras.
0: Boros.
1: Yang ini warung biasa, Kak. Boten dodol beras, ngerti ya?
0: Orang gila pola dia.
1: Loh,
0: sing dodol beras. Iya, mong cara mendira beras, mong cara Jawa niku pocan waras.
1: Oh, nggih waras, waras.
0: Borong, Le.
1: Yo, meneh enten nek sampe telek borong sarturi. Niki warung kopi.
0: Niki bener borong ria.
1: Loh, bener itu, Pak. Bener itu burung yang mriki niki. Lan apa?
0: Aduh, wong iki. Nek cara medirane baru, nek cara Jawa ni warung.
1: Iyalah, petuk wong Inggris rek.
0: Warung deh.
1: Nggih warung.
0: Era nyomoi.
1: Lho, ya apa sih?
0: Era nyomoi ini apa sih apa sih? Saiten jenang ini ku.
1: Lho, jenang gaplek ah. Jenang jagung ah.
0: Ya apa sih ini? Sampian ngomong sinten jenangi.
1: Lho, yang nggih.
0: Sainten sainten iku.
1: Lho, sainten ben mantep ben desa. Sainten bukan Pak Indra.
0: Iku lo nyamane ben mun apa gari mun apa jon apa tosan ini.
1: Oh kula ta.
0: Lah nggih.
1: Takut jeneng kula. Iyalah, monggo ditepang aku mangga nggih.
0: Nggih.
1: Bab sampean kenal kae kula. Kenalaken, nami kula Basto. Basto. Pantau. Ya, aku Basto.
0: Nek agel terus aja iki.
1: Baskoro.
0: Padak. Bangkak. Apa tuh? Mencicil gua di kepedi.
1: Kan gelek terus
0: sejuk. Tapi mencicil mawon.
1: Mbok jenengku Paceman. Eh lah kok Pacem? Paceman.
0: Oh, tadi niki jenenge Basman.
1: Ya nggih.
0: Ngomong Basman ya.
1: Nggih.
0: Kenal lagi.
1: Nggih.
0: Sing kok
1: sinten?
0: Pau ya.
1: Dereng.
0: Mukini.
1: Ya lah.
0: Wes gak cocok sekarang bajare. Mbok takrake perdak-perdak kok Jawa sapa brengose malah sak ketho. Gua tak tau mungkin iya mau nyomong bener apa-apa
1: nggak
0: penting orangnya pada api ini
1: oh
0: ngoten deh
1: nggak
0: anu dari lima ini yang saking punden ya
1: nggak nggak punden di sini sebelah mereka kocok mereka keramat punden ini nenggok tekuan ke punden ini pun sekarang ini punden ini
0: yang tekuan punden itu jinten yang buatan sumber asal ini ku saking punden
1: langge pundennya mereka nek siapa nyekar mereka
0: duh nek tak ngerti ngecak medura dek emar ya
1: langge
0: saking punden ku marekan yang mareki ini gitu
1: loh
0: asal di marekan mareki
1: loh marekan siapa ya ah gak temuk tapi menarekan gitu nek itu dari marekan ini
0: asalnya dusun ini gitu
1: oh desa kulau tak
0: iya
1: kulau ini asalnya Surabaya mereka mau
0: sawangan ini bodoh tapi goblok
1: atuh atuh atuh masalah kok medura ini jatuh mari wong iki rek
0: loh sampean nek gedebekan teng mriki ketepekan gua salah ketepekan itu cara yang nopo kak ketepekan itu ya ketepekan
1: oh aneh kak oh ijen lah
0: ah ketepekan
1: iyalah cuma ketepekan kecebukan pisan gua ini wong loro
0: oh wong loro deh
1: loh sinten sing loro
0: waras kabeh berarti loro
1: wong loro
0: kabeh waras berarti loro
1: hitung dua ketegan ria
0: loh ini nang ketegan barang rek
1: hitung dua itu yang kali
0: wong loro
1: loh loro loro
0: Duro Jawa berdoa ini.
1: Iya, sami-sami.
0: Dan berdoa bangsa Indonesia.
1: Atuh, atuh.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Masa gak sih?
1: Indonesia.
0: Atuh, masalah. Bisa siapa sopa wajah kerewek.
1: Bedah, bidang.
0: Loh, loh.
1: Kenapa?
0: Satu ngomong bedah. Satu bi.
1: Loh, satu bi.
0: Iki.
1: Masalah. Satu bi ini kenapa sih?
0: Eh, alah, iya, iya, iya.
1: Satu wedus ah.
0: Nah, satu indi.
1: Ini yang tersani pun telas.
0: Burung apa ya, mak tanduk kopi.
1: Di kopi mawon kali teh.
0: Kopi apa nih?
1: Ya, kopi ireng ini biasa.
0: Oh, kopi ireng.
1: Teh yang ten.
0: Teh beda.
1: Yang ten.
0: Iya, mana? Apa? Makan.
1: Oh, jadi ngacang nih.
0: Kopi gak ono iya apa
1: loh. Jauh pasar tutup nih, bau sepi nih, bau.
0: Ngomongin deh.
1: Ini, kasih ini.
0: Iya, nak. Iya, nak.
1: Ngomong jauh ngaset, nak.
0: Anak Dayo Medura nak.
1: Wah,
0: anak merah di nunggu ya?
1: Iya anakku ya kak.
0: Saya hanya mana dia?
1: Anu, Kastini.
0: Oh iya.
1: Siapa? Kastini.
0: Oh iya, Durasim.
1: Wah. Duplek.
0: Oh.
1: Ini kuping tak sesek ini. Oh Kastini Durasim.
0: Mas. Ya coy kakak. Kenal lagi ini ya?
1: Kenal anak, kenal.
0: Kok Mukini yang mana?
1: Mukini.
0: Iya, dari Gilimanuk.
1: Oh.
0: Catur ya Gilimanu.
1: Gilimanu lah gak di Bali kono. Catur.
2: Anu, pak pernah dagang dek nak ya anu deh. Cinta mana anu? Cinta mana si safari di anu?
1: Cinta
2: Munawir.
1: Lo siapa si Munawir?
2: Munawir ya.
1: Masalah jelas ya.
2: Itu dia ni kemana? Ya, jangan kau di perlu di safari di Munawir.
1: Ibu, tak boleh ngomong ya, apa sih kira? Ngomong di tengah no, ni kira tenang, kita narik lurum lagi. Jangan ini safari, kali Munawir. Kalau kata saya, kali Munawir lagi.
2: Mana sedia ya?
1: Ada lepas, lesu ni kalau. Gigi.
2: Mana sedia?
1: Pun, anu Riri, war.
3: Apa yang mana?
1: Ini, ni semarang macam mana?
2: Wah, siapa? Remare, utang hari. Utangnya hari kau ya, utang itu. Dah iya ke, celekup mental kaya. Kan kalau gempol lagi utangnya ngelak nyawra jere lagi
1: nginjet kak nginjet
2: apa nginjet
1: nginjet itu beningnya apa ya
0: bagi aku ini gak ngerti ya bosok
2: mak iwak usus iwak limpo tua-tua ususnya metel gelam utang gak gelam nyawur
1: rapa kak
2: rapa
1: rapa kumpul bahasa ini lebu
2: cinggir kesan
1: gak seteng lo
2: anu deh
0: iya rapa perkara besok,
1: nggih.
0: Dia beli lagi dikit monggo de utang boleh tak apa ya.
1: Monggo
0: sampeyan duwe, sampeyan duwe.
2: Mena rene, kurane ae. Mene semua tak kena percat je.
1: Lho, teman.
0: Ya seminggu lah, Kak.
2: Seminggu.
0: Riri.
2: Melo.
1: Ojo kekeh.
2: Melo. Awak yang aku iki geger melu ngedok perkara duit. Aku izin di rumah tunggu terbaru.
1: Wis Kak, sabar ae, mene tak kae, Kak.
2: Mung tak bisa nyar setia ketebang potay mata, anggo ketelak potay to lah. Dere tak melek to king tak ola.
1: Kliru kabeh ya, Pak. Kliru kabeh.
2: Omong-omong pating kecotot.
1: Wong iki kan kubu iki sak kubu. Ambil pirin. Anu,
2: apa iki?
1: Anu nggih.
2: Penek min nang ae terano.
1: Ya ora
2: padha. Ya ora padha. Ora padha. Menemen ya, Kak.
1: Banyak lur.
2: Ayo ya, enggak karep
1: ya. Yo. Wis ae dikonek nang kabeh. Aku kok omong gulek-gulek. Ambil aku kuti.
0: Ngeten dan iki barang niku nggih monggo petung sing apik.
1: Oh kalau kabeh.
2: Lho.
1: Eh?
4: Ngene. Wong iki lho mlayu kabeh kok nggawa apa topes-topes diwosong kabeh kok
1: lho. Piring topes kok kabeh.
4: Oh, nunggu warung ya goblok.
1: Lah ngono gegeran aku wedi nak prosoku.
4: Wis ditinggal.
1: Wis gambut gegeran nang mriki. Mung melu-melu pun kok safari pun nutup, Pak. Lah aku iki percaya. Tak tinggal lamburi bersih kabeh.
4: Toto tanah kaya apa
1: lho. Kan omah ya.
4: Iya,
1: tak jorong. Kumpul dorong ya. Tak tututan ini, tak tututi belain ini.
4: Iya, Pak.

0: waing lan bengesti kule
1: lan tak kile meneh-meneh jange bacok kanca iku ayo diagar-agari
0: opo
1: yo beret
0: nah kon iki nek gelas iki nek kelempitna dadek mburi war
1: iya lha apa dadek nek ketemu gelas malah bedhudhuk ngene wae
0: meloro triku yo ndak pipi ku cek kering cek abang boto tak deblok tak usap
1: dadem
0: oleh kowe iki
1: ceplok nek bengi
0: iki lho iki ceplok
1: lho kate cak boto-boto ni lho
0: lagi ceplok
1: masa
0: ceplok
1: ceplok
0: ceplok
1: ya
0: gak dirowani wis sak dirowani apa nggoda kuwi
1: kapok
0: lho gak ngono gak kapok soalnya wedi wong geger
1: ngono iki regane
0: tapi meneh-meneh ku diatur sak durunge mlayu ku pareng gawa iki safari gawa iki aku gawa aku oleh gulek-gulek iki lho ya apa kok
2: Kakek lo, kudu bayar. Sebab wong marung ngono soro. Ngono iki. Oh, tak banting kolek kanggo. Ngawur ae adakno.
0: Nek ngene gak ya.
2: Gak iso, gak iso. Sejane gak iso. Mangga nek kok kleno aku ngono gladu. Melok-melok ae. Kok gak kerto lho kon.
0: Iya.
2: Oh, arek kok. Si aku takon arek telu.
0: Kula
2: lari nalare.
0: Kula kadhing sun.
2: Wis gak iso, gak iso. Utang 500 do ngawur kanggo. Gak iso.
0: Ya apa iso. Arep arek ngene lho, kene kula ana kancane liwat lawan ditutupi. Mas iki nek ngerti lek warung oleh bondo gak kira gak awak dhewe iki terus
2: iya,
0: kalau balik nama konco njaluk suguhan. Oh. Masih utang mesti nyaur
2: ya. Masih wong utang.
0: Cuma ya tau ngarep. Ngarep pula dowo ya tau ngarep.
2: Oh, entek taune ya aku ngelinting
0: ngawur aku iling ora tak basman. Ono biyen iku gak nyambut gawe, cek nasib peno gak enak.
2: Kumpul
0: saiki penuh nasib iya, penuh nasib timur
2: iya
0: sembarang cukup
2: iya
0: bisa nanti pangan serba cukup
2: iya
0: terus ngene mau perbedaan iki sepele penuh urip enak terus lali nasib kanca sing durung nyambut gawe
2: oh ngono ta lah kanca gak nyambut gawe ya gak jagakno penuh kei ta tapi sing penting lahir batin
0: mulane tanpa ada kejadian gak mungkin ngono kan
2: wis tak sakno kanca apa lho
0: iki saiki ngene timbang penuh iki marung tok sakno ayo aku nggih anu pelawak nduk kono ya iso sih melawak
2: iso di
0: melawak
2: aku dah
0: iso melawak
2: iso
0: ayo latihan gua aku ya
2: entar iya
0: iso ngidung
2: ngidung gak iso aku
0: macul ini macul
2: macul pegel ini kok tak cekup jodohmu lho ribu
0: ha biasa ngidung lho gini ambil pelawak ambil muli
2: ngidung lho gini
0: ayo jalan juli
2: nah ya
3: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi ke malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur mendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ad alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, hukmuka an-nafidu wa masyiatuka al-qahiratu la yatruka lidhi maqalin maqala bala lidhi halin hala. Ilahi, duh pangeran kulo, hukmuka utawi hukum panjenengan, aikodo uka tegese pesten panjenengan, anafidu kang lestari, lestari terlaksana. Waqulu tawi dai musannif wa masyiatuka al-qahirah lan pakerso panjenengan ingkang meksa. Iku tafsirun jelasaken lima maring barang qoblahu kang idalem sadurunge qauluhu. Wa wasful masyiati utawi nyipati masyiah. Bidzalika kelamengkono mengkono qahirah. Lianaha krono setune masyiah iku idza ta'allaqat. Tatkalane gumantung apa masyiah

terlaksana. Dan kehendakmu yang memaksa kedua-duanya itu tidak memberi kesempatan bagi orang yang pandai bicara untuk bicara, atau orang yang mempunyai kesaktian untuk melakukan kesaktiannya. Para bapak sedoyo, pada kekuasaan Allah, manusia namung berusaha. Manusia kewajibane ikhtiar. Ning keputusan sedoyo di tangan Allah. Allah menawi sampun menggunakan sifat jalalipun, sifat kebesarannya, menawi memastikan Allah mati su'ul khotimah akan terjadi, Allah tidak peduli. Kados pundi saene amale tiyang, menawi Allah sampun menentukan seseorang kena balak, kena ujian, Allah tidak peduli sampai di mana kebaikan amalnya. Tiang ingkang sampun saged ngaturaken hakikat ilmu-ilmu yang ciri dan ilmu kemakrifatan mesti belangkemen. Memang dipesti Allah dadi wong elek. Tiang-tiang ingkang gadah karomah, gadah kesaktian, saged nakluaken binatang, saged melampah teng awang-awang, saged mlaku teng dhuwure banyu, pun brangkemen terbungkam mulutnya, nek sampun dipesthekaken Allah. Tetos yang ingkang suluh khotimah, sedaya namun dalam kekuasaan Allah. Enten terjadi wali badal sedo suluh khotimah. Oh, disebut jenenge Bal'am bin Ba'uruq. Ini adalah orang yang sangat memahami ismullah al-azam. Seorang yang sakti. Dungane mustajab. Nek dungo datang Gusti Allah, dungane dereng selesai, ijabah pun turun. Iwo semanten perampin bauro mati suluh khotimah. Loro bapak, enten ugi tiang sakep menguasai jamadat
Jamadat niku sesuatu yang tidak bernyawa. Kayu watu saged nurut, saged nderek. Napa sing dadi perintahe? Enten tiyang ingkang lho Bapak saged mindah rupa, mindah tempat seseorang. Nggih, enten sing diparingi mati suul khotimah. Allah menawi sampun memastikan menghendaki kados niku, mboten peduli kados pundi amal saene. Ning swali ini Gusti Allah menggunakan sifat jamalnya, sifat keindahannya. Gusti Allah ngibetan peduli damel tiang niku husnul khotimah, walaupun berapa dosanya dan walaupun baru seberapa amalnya. Niku kuabeh niku namung bimasyiatilah, tergantung tengkersane Gusti Allah. Asy'i bin Athaillah Sakandari menyampaikan hal ini yang niku supaya tansah ajri dateng Allah Subhanahu wa taala. Wong kojo sampe merasa aja dumeh dadi wong alim, aja dumeh dadi pejabat, aja dumeh dadi wong berkuasa. Mboten sulit bagi Allah Subhanahu wa taala mentakdir jadi orang yang suul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Para Bapak, Balaam bin Ba'urok wonten surat Al-A'raf ayat 175 Allah ngendika, Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina

Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Artinya pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Lalu ia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 175. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Sing dimaksud wong sing diparingi Allah ayat-ayat banjur merucut saka ayat iku banjur diikuti setan. Akhire wong dadi wong sing sesat iku sapa? Para ulama berbeda pendapat. Ning kebanyakan ulama-ulama ahli tafsir berpendapat piyambake niku jenenge Bal'am bin Ba'ura bin Ba'ir bin Abir bin Marad bin Lut. Piyambake termasuk kaum Kan'aniyin, kaum keturunan Kan'an, Kan'an bin Nuh, saking kota Balqa'. Gimana sebuah kota yang dikuasai kaum Jabariyin. Kaum Jabariyin ini wong sing sombong-sombong, wong sing congkak-congkak. Tiba'an bin Ba'urok niku termasuk keturunane Kan'an. Piyambake manggon teng kota Balqa' yang dikuasai kaum Jababirah. Kaum Jababirah ku sakniki nek digambarno kaya Israel. Nikum Jababirah, orang yang sombong-sombong. Kisah Bal'am bin Ba'urok nut keterangan saking sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Ishaq, Imam As-Sadi, Imam Al-Kalbi, lan sanes-sanesipun sebagai berikut. Nalikane Nabi Musa alaihissalam merencanakan memerangi kaum Jababirah lan pengin menduduki bumi Kan'an, bumi Bani Kan'an. Jadi Nabi Musa niku merencanakan badhe nyerbu dateng kaum Jababirah keturunane Kan'an niki. Banjur kaum Bal'am niki terus suwan tengene Bal'am. Suwan bumi Bani Kan'an niki termasuk wonten negeri Syam. Negeri Syam. Ulang bapak,
kaume Bal'am bin Ba'uruk niki terus sowan. Bal'am Musa kalian wadiyo balani niki tiyang sing keras-keras badhe membawa bala tentara yang sangat banyak badhe mengusir kita-kita niki dari negeri kita lan rencanane badhe membunuh kita keseluruhan badhe manggenaken Bani Israil wonten negeri kita niki. Iki bapak-bapak sing sakniki Israil niki menagih janji niku niki. Nggih. Ingkang sampai sekarang Israil brutal nggih. Badhe ngrebut Palestin sampai dumugi Baitul Muqaddas niki pernah dijanjikan Musa kepada mereka. Mereka ku mereka Bani Israil yang Muslim di waktu itu. Tapi bukan Bani Israil yang Yahudi. Nah saat Israil koyok ngoten. Ini karena menagih janji niki. Bapak-bapak saat turusnya mature kome Bal'am. Padahal kulo sedoyo niki Bal'am termasuk kaum panjenengan lan anak turune paman panjenengan juga termasuk tetangga panjenengan menawi Musa sakwadya balane mengusir kita wahai Bal'am lajeng kita kan boten gadah tempat tinggal. Pada panjenengan menikot yang jal ingkang dipun kabulaken dungane. Kanten sak menika kula aturi bangkit pengen membela dateng kami. Lan pengen paringi isyarat untuk menghadapi tiang jal sing jenenge Musa sing tansah menyulitkan kami. Maka berdoalah kepada Allah agar menghalang-halangi Musa dan kaumnya. Bala'am menjawab, celaka kamu sekalian. Apa kamu tidak mengerti? Musa iku nabine Allah. Lan disertai malaikat-malaikat lan kaum mukminin. Banjur ya apa aku kok mendoakan celaka atas mereka. Padahal aku ngerti saka Gusti Allah apa sing tak mengerti. Artinya Gusti Allah nek kadung duka gak peduli. Itu artinya aku mengerti dari Allah apa yang aku mengerti. Allah nek memastikan orang su'ul khotimah sul khatimah. Allah kalau menentukan orang celaka, celaka. Aku kok boko kondungakno celaka ning nabine Gusti Allah padahal disertai malaikat dan disertai kaum-kaum mukminin. Nek sampai aku melaksanakan hal itu dungakno celaka Nabi Musa sakwadya balane pasti akan hilang dunia dan akhiratku. Ku jawabane Bal'am. Mboten leren-leren kaum mendesak terus sampai Bal'am niku dawuh, sabarlah kaumku. Sampai aku berkonsultasi dengan Tuhanku. Ku Bal'am niku nek gadah hajat nopo-nopo mendoa tilem niku langsung
dapat dawuh saking Allah. Mulane berkomunikasi dulu dengan Allah. Balaan dawuh kados niku sebab piyambake mboten berdoa sebelum mendapatkan perintah saking Allah dalam mimpi. Terus piyambake mendoa dungono pomawon baam niki ngenteni dhisik dawuh Allah dalam impian. Nek Balaam niku nek ndonga masyaallah. Nggih. Malaikat ngumpul menghadang. Nek Balaam ndonga, malaikat nyingkrih para bapak. Nggih. Bukan main, nggih. Balaam bin Baurok niki. Sebab piyambake nggih duweni ismullah al-a'dham. Mulane Syabih Hasan As-Sandili wasiat kepada orang-orang Syadiliyah supaya ngamalno Khizib Bahar, karena di dalam Khizib Bahar mengandung ismullah al-a'dham. Ini Ba'am bin Baurok ini kundungu kok gunakan ismul a'dham langsung bapak dijabai ambek Gusti Allah. Keumpamane Balaam niku ndonga gunung jungkruk langsung jungkruk. Kok ndonga segara niki sat langsung sat. Hebate Balaam. Niki dijaluk kali kami kok ndongakno celaka dateng Nabi Musa sak kaume. Terus mendesak terus sampai piyambake dawuh niku, tunggu dhisik. Aku tak njaluk saran ning Gusti Allah. Penake, Pak, njaluk saran ning Gusti Allah. Lajeng Balaam niki mohon pertimbangan dateng Gusti Allah kangge mendoakan celaka atas Musa dan kaumnya. Lajeng terus ngimpi. Dalam impian didawi, jangan mendoakan celaka atas Musa dan kaumnya. Bareng dalam mimpi niku angsal alamat niku dicegah Gusti Allah, jangan. Balaam lajeng dawuh dateng kaumnya, aku sudah minta pertimbangan kepada Tuhanku. Akan tapi Allah melarang aku. Ora pareng aku ndongakno celaka ning Musa lan kaumi. Kaumi Balaam terus menerus mendesaknya. Sehingga Balaam berkata, tunggu dulu. Aku tak mohon pertimbangan maneh sing kaping pindho. Balaam terus mohon pertimbangan yang kedua. Ananging yang kedua niki mboten enten jawaban babar pisan. Terus dawuh dateng kaume, aku wis jaluk pertimbangan maneh maring Tuhanku, tetapi ora ana jawaban babar pisan. Kaumi menjawab, Balaam, seumpamane Allah ogak ngeresakno mesti nglarang. Kaya dini ambalan sing pertama, Allah kan nglarang. Dan nek saniki mboten enten larangan, mboten jawab, kan berarti dipersilakan datang panjenengan. Alasane ngoten. Nah, sing pertama kan jelas ngelarang. Lah sing ngaping kali kan boten ngelarang. Allah boten jawab. Niki berarti kan boleh. Para bapak, niki ungkapane kaum. Boten leleren kaum Balaam niku mintok tolong
dateng Balaam, menyumpah dateng Balaam, merengek-rengek dateng Balaam, sampai membujuk, sampai Balaam berhasil tertipu.

Lajeng para bapak kaum Balaam niku omong-omong ambek sak kancane wis saiki ngene wae ya Balaamku paranono gawakno hadiah sing akeh iki Pak kudu hati-hati nggih weno hadiah sing akeh. Siapa pun orangnya kalau sudah kena suap iman akan miring. Siapa pun orangnya apa neh senengane mangan sate. Senengane mangan sate, rumah mewah, mobil mewah wis kadung kena suap mesti imane miring. Lho Bapak Bil'am, Bal'am sing koyok ngeden iki, nggih. Niki difitnah, nggih. Akan disuap, nggih. Oh Bapak, tak pikir-pikir akhir-akhir ku nek seneng nyuap kok koyok kaume Bal'am. Terus kaumi Bal'am ini membawa hadiah yang sangat besar kepada Bal'am. Sayangnya Bal'am menerima. Lalu Bapak bareng wis nerima hadiah. Mulane cara hukum fikih wong kene dadi hakim, dadi jaksa haram nempo hadiah. Sebab nek wis nampa hadiah mangke mboten saged nggih menghukumi yang adil. Para bapak nalikane Bal'am badane nampa hadiah diminta berdoa celaka terhadap Musa dan kaumnya tetap mboten purun nggih. Padahal hadiah sampun diterima. Yang dikengken dunga akan buten purun. Akhirnya mereka niku sepakat nggih badhe memberikan hadiah pada istrinya. Niki rekodayane setan ngeten iki. Anu wae nek tuan hakim gak gelem bojone wewe ana. Niki mboten tuan hakim. Bala'amku dirayu karena doanya ku mandi. Nggih. Supaya mendoakan celaka kepada Nabi Musa. Terus akhirnya nggih, mereka tuh pakat ngoten wis saiki gua diah wis sing akeh nengene bojone. Kono Bal'am iku wong fakir. Garwane ya wong fakir. Wong fakir. Lan Bal'amku selalu memperhatikan pendapat istri. Tur bapak pirang-pirang wong niku. Wah, kaya-kaya hebat-hebat. Nek sing wedok wis usul plengker. Nggih. Para bapak nggih niki kathah tiyang sing ngoten. Ngene lho Bal'am iku selalu memperhatikan usulane sing wedok. Saking ngene wae sing wedok wae hadiah ana sing akeh. Kon ben menghalangi Bal'am. Para bapak akhiripun 10 dari pembesar mereka. Mereka niku sinten? Mereka Kanaaniyin. Niki para bapak sing harus kita perhatikan ku dua rombongan, siji rombongan Bani Israel koncone Musa, sing siji rombongan Kanaaniyin. Niki 10 pembesare nggih kaum Kanaaniyin niki nggawa hadiah dateng istrinya Kanaan. Para bapak
tiap-tiap orang nggih dari 10 pemuka niki mbeta bokor emas sing gede. Ngerti bokor mboten jenengan? Bokor terdiri dari emas yang besar tiap-tiap orang. Berarti nek 10 pembesar berarti 10 bokor. Tiap-tiap bokor niku penuh dengan mata uang. Penuh dengan mata uang. Biyenku mata uang pakai logam. Enten sing pakai dinar, enten sing pakai dirham. Mata uang emas, mata uang perak. Bareng sang istri niki menerima hadiah yang begitu besar, menghadap datang Balaam, mendesak agar melakukan permohonan kaumnya secara berkata. Mas, mbok nggih pengen nyuwun pertimbangan malih datang pangeran panjenengan. Lan nyuwun datang Gusti Allah supados memberi izin kangge nolong kaum panjenengan lan mendoakan celaka atas Musa dan kaumnya. Mboten leren-leren isine iki mendesak terus nggih. Sampai Balaam niki terus kondo, terus dawuh. Dawuh niku ngeten, ya wis aku tak njaluk pertimbangan maneh maring Gusti Allah. Bareng Balaam niku nyun pertimbangan malih dateng Gusti Allah, tidak ada jawaban sama sekali. Terus istri niku matur ngeten, Mas, nek pancen Gusti Allah boten pareng mesti nglarang. Nek Allah boten marengaken mesti nglarang. Nek Allah mendel boten jawab, persoalan niki dipersilahkan datang panjenengan. Nanti meh podo mawon kalian kaume. Bareng para bapak mendengar perkataan istrinya, Balaam niki terus nunggang keledai betina. Waktu niku para bapak nggih, wong kaum Bani Israel nggih, kaum Kanaaniyin niku kendaraan niku rata-rata keledai betina. Duka kok sing wedok sing senengane sing ditumpaki. Mereka mungkin kutuk mungkin. Aku mengendarai jenenge keledai betina. Berangkat menuju gunung sing disebut Gunung Khisan. Napa munggah gunung badhe ndonga teng Gusti Allah mendoakan celaka kepada Musa dan kaum. Para bapak bareng numpak sing jenenge atan. Atan niku bahasa Arab. Cara Jawane iku keledai wedok. Nggih. Dereng sampe adoh keledai niku tiba-tiba ambruk ndekem. Nggih. Balaam kutus mudun saking keledai, dipukuli keledai ini, dipukuli sampai sidra. Barang keledai ku dipukuli, akhirnya pun terpaksa berdiri malih, tapi melakuni sampun tertatih-tatih. Balaam nunggang malih, masih beberapa jangkah ambruk malih. Niki. Pada keledai niku kuat para bapak. Ditumpai wong tumpuk-tumpuk kuat. Keledai bener cilik ngoten niku nggawa 5 kintal kuat. Nggih. Keledai niku umbrak ambruk. Nggih. Mudun malih Balaam gepuki malih.
Lan digepuk ini terus ngadek malih ditumpaki malih. Mboten tebih lajeng terus roboh malih. Para bapak bareng bolak-balik dipukuli sampai melakune keledai niku sempoyongan seyek-seyek. Allah niki memberikan izin kepada keledai untuk bisa berbicara. Keledai saiki ngomongo tak idini. Ben Balaam ku ngerti nek Balaam iku keliru ngomongo ning Balaam. Terus keledai niku muni ngoten para bapak. Balaam celaka kamu. Ya. Mau kemana engkau pergi? Sampean ku arep neng ndi? Apa sampean gak ngerti bahwa malaikat-malaikat pirang-pirang menghadang ning ngarepku? Sampean apa gak ngerti? Opera weruh menghadang ning ngarepku. Para bapak, akhirnya teruse gunemane keledai niku ora pantes, ora bagus awakmu ndungakno celaka ning Nabi Musa lan kaume. Krungu gunemane keledai niki langsung Balaam niku terjungkal dan sujud. Berbapak ngeten sik mandi nggih. Niki njungkel terus sujud, dalam sujud niku menangis mohon pertolongan kepada Allah. Sampai akhirnya malaikat-malaikat sing menghadang ning ngarep iku mingkirih kabeh. Nggih. Ngoten dungane Balaam, sampai malaikat niku mingkirih. Para bapak, bareng malaikat niku lunga, Balaam mengangkat wajahnya saking jungkel sujud niku, terus ngangkat wajahnya langsung dijemput oleh setan. Wonten ngene ayat wau fa'at ba'ahu asyaiton. Oh, bapak langsung dijemput kali setan. Terus setan niku muni ngeten, sudah teruskan perjalananmu. Kamu sudah diridhoi oleh Tuhanmu. Akhirnya pun para bapak, terus keledai niku ngadek malih, ditumpai malih. Niki mulai ambek Gusti Allah dilos. Karena peringatan sudah berapa kali, peringatan ambruke keledai sudah berapa kali, peringatan-peringatan Allah mboten jawab sudah berapa kali, mboten diperhatekno kalian Balaam. Akhirnya Allah membiarkan juga. Terus Balaam niki terus mengendarai keledai maneh sampai mendaki gunung sing jenenge Gunung Khisan. Nggih. Niki masih dialangi oleh Allah sak temene peringatan. Menurut bapak, setiap Balaam niki ndongakno celaka, nggih. Dateng Musa sak kaume lidahnya dibalik oleh Allah mendoakan celaka kepada kaumnya sendiri. Paham nih? Yeah. Setiap Balaam niki akan mendoakan kemenangan kepada kaumnya, ilate dibalik ambek Gusti Allah mendoakan kemenangan kepada Musa dan kaumnya. Ngoten terus. Niki peringatan yang terakhir. Peringatan yang terakhir. Oh, bapak, kalau seling-selingi titik, nek kalau jenengan diling no wong, ya.
bolak-balik dilingno, nggih. Diterimalah dengan baik peringan atu. Kok biasane wong dilingno ku tambah muring. Lumangsane bener-bener dhewe. Nek dilingno ku diperhatekno peringatan ini bener apa salah. Kalau peringatan itu tidak mau menerima, itu namanya batarul haq, namanya menolak kebenaran. Nggih, bahum tunas, meremehkan orang lain. Tengriki para bapak, kesesatannya tidak hanya manusia. Kesesatan Bal'am niki batarul haq iki menolak kebenaran dari Allah. Nggih. Tidak hanya sekedar dari manusia, tapi menolak kebenaran dari Allah. Ini waghamtullah, menganggap remeh dengan Gusti Allah. Sementen para bapak, Allah kalau menghendaki. Padahal Allah sampun maringi ilmu yang luar biasa datang Bal'am sampai menguasai ismu Al-A'dum. Ingatan Gusti Allah mengendaki orang itu sesat, tidak peduli sampai seberapa amalnya, sampai seberapa ilmunya. Para bapak, akhiripun kula baleni kapan menghendaki dungakno celaka kepada kaum Musa, lidahnya membalik mendoakan celaka kepada kaumnya. Setiap menghendaki mendoakan kemenangan kepada kaumnya, membalik lidahnya mendoakan kemenangan bagi Musa dan kaumnya. Akhir barang dirungokno mbek kaum, lah iki piye sih Bal'am iki? Mosok gak paham mbek apa sing diomong. Eh Bal'am, apakah kamu tidak terasa kamu mendoakan apa tadi itu? Kamu kok selalu mendoakan kecelakaan bagi kaum sendiri, mendoakan kemenangan bagi Musa. Saya tidak bisa menahan. Saya tidak bisa menahan. Maksud saya akan begitu, mendoakan kemenangan bagi kaum saya sendiri, celaka bagi Musa dan kaumnya, tapi saya tidak bisa menguasai lidah saya. Ini sudah dipastikan oleh Allah, sehingga aku membalik mendoakan kemenangan bagi kaum Musa dan kehancuran bagi kaumku sendiri. Barmuni ngoten para bapak, ilate Bal'amku diodot kali malaikat Jibril sampai menjulur sampai ke dada. Nggih. Barang semut ilati pun koyok ngoten menjulur, baru mengerti bahwa ini adalah kepastian buruk dari Allah sudah turun. Bernoten para bapak kalih melet ngoten Bal'am niku muni, wahai kaumku, sudah hilang semua duniaku dan hilang semua akhiratku. Sudah tidak ada yang tersisa kecuali tinggal dua, al-makru wal khailah. Sing tak miliki kari makru dan khailah, tinggal tipu daya dan tipu muslihat. Kare iku tok sing tak miliki, nggih. Tipu daya, tipu muslihat dan merekayasa. Kaumku krono sing tak keduwei kariku, ya, awakmu kabeh tak urui carane tipu daya, tak urui carane rekayasa. Dus pundi wong wedok-wedokmu sing wayu-ayu ku pacaono, wong wedok-wedok sing ayu ku riasen sing sampai cantik, koyok manten anyar bakale. Riasen sing cantik,
Banjur ngono terus wehono bondo dagangan sing akeh. Ya. Diwai perhiasan sing apik. Diwai riasan yang menarik. Terus wehono dagangan sing akeh dikongkon gowo tempat berkumpulnya prajurit Nabi Musa. Kon gowo nono pura-pura ngedol dagangan. Kene ambune wangi. Rupane cantik. Apa meneh rada buka udele titik-titik. Wong jenenge riasan iku riasan yang begitu nggih menggoda. Terus kadanono nek pengen wong lanang prajurite Musa pengen ngumpuli awakmu weh-weh no. Para bapak, piye jenenge prajurit wis suwi gak petuk bojo. Nggih. Terus wong wedok macak kaya ngono dhewe dagangan pura-pura kongkon ngedul dagangane di tempat-tempat berkumpulnya prajurit Bani Israil. Pula bapak, nggih estu niku. Terus wanita-wanita yang cantik-cantik niku betul dagangan niku datang, nggih, teng tempat kumpule prajurit. Pula bapak, ya tawa-tawa. Nggih. Yeah. Saman gelem nyetot nyetoto. Saman gelem demek yo demek oh, ngoten. Para bapak sampai niku ditawakno apa wae, ya. Sing dikendaki lelaki dari prajurit Musa kongkon manut. Nek kapane prajurit Musa wis gelem zino, kamu akan berhasil. Akhire para bapak nggih. Bareng wong wedok-wedok niku masuk teng tempat-tempat berkumpule nggih. Prajurit-prajurit Nabi Musa lajeng enten wong wedok yang tercantik nengi jenenge Kabsa binti Suraya. Kabsa nggih. Ana aja digawe lho jenenge iki. Jenenge Kabsa binti Suraya. Niki lajeng terus mendekati wong lanang dari pembesar Bani Israil. Loh bapak, pembesar itu kumendani. Di prajurit-prajurit itu mesti mempunyai kumendan-kumendan. Nggih. Enten mungkin kumendan kompi, mungkin kumendan nopo. Nggih. Niki salah satu dari pembesarnya ku didekati kali Kabsa bin Suraya, binti Suraya. Akhirnya wong lanang ku tertarik. Nggih. Pembesare Bani Israil ku jenenge Zamra bin Salum. Nggih. Jenenge Zamra bin Salum. Niki termasuk cucu-cucu dari Sam'un bin Ya'kub. Di Nabi Ya'kub niki gadah putra jenenge Sam'un, cucunya Sam'un jenenge Salum, Salum punya putra namanya Zamra. Menjadi kumendan sing tertarik. Nggih. Yakub niku bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Para bapak akhire bareng pas berdekatan-berdekatan tangane arek wedok niku kudu dicekel, digandeng, nggih. Lajeng diajak manggon ning sepi-sepi. Aja dibayangno lho.
Sak durunge digawa manggon sepi-sepi kurang ajar. Digandeng madep ning Nabi Musa. Digandeng menghadap Nabi Musa terus muni ngeten, "He Musa, iki bocah wedok niki wayu. Ati tak kumpuli. Aku wis yakin nek sampean mesti arepe muni hadihi haram." Aku yakin sampean arepe dawuh ini haram bagimu. Senajan Musa sampean dawuh iki haram, aku ora bakal mentaati kamu. Masya Allah. Wong wedok kene nggudung niku lho. Nane para bapak didawuhno kanjeng Nabi, cobane umatku besok sawise aku sedo, iku sing paling besar, nggih, godane wong itu. Nek wong wedok ku josok nggodho ae to. Jare gak nggodho piye yo, kentalmu aja dibukai. Dadamu aja dibukai. Nganggo pakaian aja ngapret-ngapret. Ku jenenge menggoda. Wong bapak akhirnya terus pundi bocah wedok niku terus digawa teng kubah. Nggih. Suatu gedung para bapak sing dhuwurne ku enten kubai. Pun tengriku pun betul usah kalau jelas no sampan bayang no dewi mawon. Oleh karena ku mendan daripada prajurit Bani Israil melakukan zina, niki langsung prajurit Bani Israil ku terserang penyakit kolera. Jadi ben wis ana jenenge HIV niku monitor. Nggih. Dadi satu yang berdosa tapi kena semua. Pun bapak sing kena ku sampai pinten, nggih. Sing kena niku. Pun bapak per jam niku sing terserang penyakit niku 70.000. Per jam sing terserang penyakit kolera niku 70.000 pun guncang prajurit Bani Israil. Waktu niku enten seorang termasuk Bani Israil, tapi waktu niki mboten hadir. Waktu niku mboten hadir. Tiyang niku sangat disegani. Mergo gadah fisik sing kuat, nggih. Sing otot piyambake kuat bantingane, nggih, piyambake hebat perange, jenenge Vanuhas. Vanuhas dadi wong Jawa dadi pamungkas. Jenengku Vanuhas bin Aizar bin Harun, Harun dulure nabimu Musa. Nabi Musa gadah dulur Nabi Harun. Nabi Harun gadah putra jenenge Aizar. Aizar gadah putra jenenge Vanuhas. Iku wong iku wagah, gede, kuat, ahli perang, ahli bantingan. Waktu kejadian sing jenenge sinten Zamro bin Salum berzina kalih lare wedok niki, niku pinuju mboten enten. Akhir dikabari kalih tiyang sing maringi kabar. Dikabari jenenge Zamra ini berzina, akhirnya Gusti Allah nurunaken penyakit taun. Penyakit taun sampai akhirnya yang terserang setiap jam 70.000 orang. Akhirnya rawuh para bapak wong jenenge Vanuhas niki. Vanuhas bin Aizar bin Harun. Niku lajeng terus rawuh goleki. Bareng digoleki, lah kok pas mlebu nggih. Neng gone kubah niku wong loro iku
lagi guel. Mbok ngerti guel apa ora? Mboten namung ngerti yai. Ya wis ngrasakno. Ngrasakno guel. Langsung para bapak dipendet, disunduki nganggo tombak. Nggih. Nggih, dadi disunduki nganggo tombak. Sinten? Nggih. Sing jenenge Zamro bin Salum. Kalian bocah wedok jenenge Kapsa, nggih, binti Suraya. Binti Suraya. Iku disunduki nganggo tombak. Digawa medal saking Kubah diangkat ngeten, ya Allah Gusti. Nggih. Niki pembalasane Bani Israil yang berbuat zina. Sampai nggih ndadosaken panjenengan boten rela nurunaken penyakit taun tiap jam terkena sekian puluh ribu. Begitu pun bapak diangkat niki nggih kalih matur kaya ngoten jenenge Fanuhas, langsung wong Bani Israil yang sudah sekian ratus ribu yang terserang taun

hadiah karena suap. Yang kedua adalah pengaruh rayuan dari istri. Perbapak biyen upamane Ibu Hawa mboten merayu Adam, kula sampean mboten perlu ngaji ning Muhibbin. Mboten perlu, karena kula njenengan upamane orang ngoten, nggih biyen kula sampean lahir ning swarga. Mergo Ibu Hawa makan wahuldi termasuk hayati dunia merayu mbah Nabi Adam. Nabi Adam kena rayu, akhirnya diceblok neng dunyo. Bal ceblok neng dunyo, kuarpe balik neng swarga kuabote koyok ngene. Kudu ngaji sing sregep, kudu ibadah sing sregep, nggih. Kudu sodako sing sregep, kudu jamaah sing sregep. Ngeten mawon isik wadah nggih, godaan-godaan sing menghadang di depan kita. Niki badhe nggih, sak temene ya arepe bali merono jane ngoten. Tapi abote koyok ngene, sebab apa? Sebab rayuan wanita kepada laki-laki. Mulane sampai sak niki anak Adam niki mboten kok nggawa warisan dosa, mboten. Jadi pendapat yang lain, agama lain, menungso niku nggawa warisan dosa saka Adam dan Hawa. Islam tidak punya pendapat itu. Ora ana dosa warisan. Sing ana iku sifat warisan. Sifat Ibu Hawa iku seneng kemewahan. Seneng hayati dunya wa zinataha. Bergopo kenikmatan surga koyok ngono tidak ada dampak negatif, ndak ada. Wis kon menikmati sak puas-puase. Dilarang si tok-tok yo sido mangan lho. Nggih. Para bapak sak temene kula jangku diparingi Gusti Allah ku opo-opo sing enak-enak. Kebu gwedhi ku pangan-panganan. Sapi gwedhi ku pangan-panganan. Nek pengen sing cilik ya wedhus-wedhus iku panganan. Petik-petik iku panganan. Bebek-bebek ku ya panganan. Nggih. Nek kuwase nek kasar ya ya mentek ya untalen. Iku nek kasar. Tapi aja mangan ula. Lah ula di ngopo sing kaya ula ana sejenenge ikan tunang di laut. Nggih. Ikan belut di nggih rawa-rawa pangan-pangan sakarepmu tapi aja mangan ula. Ngono ya serakah ula-ula dipangan. Nggih. Nggih. Panganan kono apa kono? Nggih. Sing bangsane apa kelinci panganan ngono. Bangsane apa meneh sebangsane ku panganan. Nggih. Tapi aja mangan tikus. Tikus sik dipangan. Ku jenenge serakah. Nggih. Para bapak ibu Hawa ngene iki, kayu sitok iku aja dipangan wae. Akhire didahar bareng wis teko dodo, nggih. Para bapak kunangan Nabi Adam. Lho kok mbok dahar iku? Wis kadung Mas, sampean sayang po gak ambek aku. Lho bojo yo sayang to. Nek sayang sampean melu dahar pisan lho ngoten, Pak. Nggih. Akhir bareng didahar, wong diteko gulu, nggih. Wong wedok teko dodo, konangan malaikat. Hei, lha kok mangan iku? Akhirnya Nabi Adam petuntung dadi gulu menjing. Wong wedok petuntung dadi payudara, nggih. Payudara ku waholdi para bapak, mulane enak. Iku enak nek dimut enak. Mulane jenenge payu. Payudara. Lah para bapak niki sebabe lajeng akhire kula sampean lahir ning dunya. Tapi sik untung kok lahir ning Mojokerto.

Isih untung kok lahir ning Jombang. Nggih, isih untung kok lahir ning Kediri. Masih dikatakan kota san santri. Nek kula biyen kali sampean terus lahir ning Afrika nulu piye? Nggih. Lahir ning Jepang nulu terus piye? Lahir ning Cina nulu piye biyen? Nggih. Nggih niki tasih tetap kudu bersyukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Para bapak niki kisah Balaam. Nggih. Di biyen niku kula nek mengkisahkan ku pendek. Kenapa Balaam sampai seperti itu? Niku krono digodho ambek duit niku wau. Nggih. Tapi hadiah kepada Balaam masih belum mampu untuk menggoda. Tapi barang sing wedok diberi hadiah yang begitu banyak. Bayangnya para bapak, bokor gede dari emas 10 penuh dengan mata uang. Napa mboten nggih ulat meripat niki. Pada sing wedok ki wong fakir nggih. Sing lanang Balaam niki nggih tiyang fakir. Para bapak akhire tergoda. Para bapak mulane peringatane Gusti Allah bala tahurunnakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali tertipu dengan kehidupan dunia. Kanjeng Nabi juga berpesan wala tahtaronna bil mali ala kulli halin. Dan jangan nggih sekali-kali tertipu dengan harta dalam segala kondisi. Ora bapak nggih. Kita diparing iman niki sampun syukur. Diparingi saged ngaji niki sampun syukur. Diparingi saged ibadah yang baik niki sampun syukur. Mulane aja neko-neko nggih. Golek penggawean sing mengkhawatirkan runtuhnya iman. Ojo neko-neko nggih. Niki sing dimiliki namun kita pupuk yang sebaik-baiknya. Oke, selalu mohon kepada Allah nyuwun tetepi nyuwun padange ati nyuwun barokah segala sesuatu dan nyuwun selamat dunia akhirat. Mulane tulungagung perintahe niku nggih. Nggih Balaam sing kaya ngeten iso kaya ngono. Waktu tidak cukup para bapak. Jane badhe kula terusno kisah wali badal mati suul khotimah. Nggih, naudzubillah min dzalik. Nggih. Pun ngeten mawon mengke cerita bersambung. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb